0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Obrolan seru di

0: Apa tipsnya ya sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu?
1: Kalau untuk tips sendiri kak, kita sebenarnya kalau kita punya slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata gitu.

0: Obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan dikes ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
0: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: Teman terbaik kamu.

FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini 5 alasan di mana kita harus ini ya, punya sikap bodo amat ya teman Pro 2. Dimana yang pertama, kamu gak bisa memuaskan orang lain. Jadi berusaha menyenangkan semua orang itu hanya akan bikin kita capek sendiri ya teman Pro 2. Selalu ada aja orang yang gak puas. Jadi lebih baik fokus pada kebahagiaan kita sendiri. Dan yang kedua teman Pro 2, hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi gak ada yang bakal jalani hidup kita selain kita sendiri ya. Jadi buatlah keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk dirimu, bukan untuk ekspektasi orang lain. Nah, selanjutnya kita bakal bahas lagi ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
4: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
2: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
3: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
1: Oke.
3: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Nah, selanjutnya teman Produa, kenapa kita harus mempunyai sikap bodo amat ya? Yang selanjutnya lebih nyaman menjalani hidup. Jadi saat kita berhenti peduli dengan omongan orang lain yang gak penting, hidup itu jadi lebih ringan, fokus pada diri sendiri dan jalani hidup dengan tenang. Dan yang keempat teman Produa, energi kamu lebih bermanfaat. So teman Produa, daripada buang waktu dan energi memikirkan pendapat orang yang gak penting, mending gunakan untuk hal yang bikin kita berkembang dan juga bahagia ya. Dan yang terakhir teman Produa, tanda kalau kita itu punya prinsip yang kuat. Orang yang tahu apa yang kita inginkan dalam hidup gak akan mudah terpengaruh omongan orang lain. So sikap bodo amat ini menunjukkan bahwa kita itu punya prinsip dan juga ketegasan ya. Dan apakah kamu sudah pernah melakukan sikap bodo amat ya teman Produa? Sikap bodo amat ini bukannya buruk ya, tapi ini lebih ke agar kita itu gak terlalu egois sama diri kita sendiri ya teman Produa. So teman Produa, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Produa Palu, teman.
4: Hey yo, GG!

0: Nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Hari Produa, teman terbaik kamu. Teman Produa, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini Produa hadir dengan obrolan yang santai, teman Produa, menghadirkan kawulan ya dari Yayasan Psikolog Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kak Wulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
4: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya, Kak.
3: Iya.
4: Kalau iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
3: Yang paling simpel. Kan?
4: Iya, paling simpel karena kalau yang susah-susah belum, jangan dulu.
3: Oke,
4: okay, yang simpel dulu. Biar bisa mulai
3: hal yang lain.
4: Ya, bisa biar mulai hal yang lebih besar seperti itu.
3: Oke, kalau
5: upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya mungkin. harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga, rumah tangga paling penting ya Kak, tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja.
3: Betul.
5: Ya, itu menurut saya sih.
3: Jadi memang harus berdaya dan berdaya.
5: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingin, tapi dia cari cara begitu, bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah, walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja begitu, dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi. Dia pura-pura bawa kopi dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya. Lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah. Dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Aku kayaknya punya jingle baru deh. Teman Pro 2. Enggak deng. Nah teman Pro 2, jangan lupa ya, semua informasi terbaru dari nasional sampai daerah bisa kamu temuin lengkap di rri.co.id. So tunggu apa lagi? Tinggal klik, langsung update deh berita terbaru.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
2: Iya, betul.
1: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
3: Okay. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana, dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan, terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, dan sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya ke depannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Teman terbaik.

Dan teman berdua, kita masuk lagi di Spada nih. Kalau mendengar kata festival budaya, mungkin sebagian orang langsung membayangkan acara yang identik dengan pertunjukan tradisional dan hanya diminati oleh kalangan tertentu. Padahal festival budaya saat ini, teman berdua, sudah berkembang menjadi ruang yang sangat menarik terutama bagi generasi muda. Salah satunya adalah Festival Budaya Donggala yang menjadi salah satu ajang untuk memperkenalkan kekayaan budaya, seni, kuliner, hingga potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Donggala dan Sulawesi Tengah. Festival ini bukan hanya tentang melestarikan tradisi, tetapi juga menjadi wadah bagi anak muda untuk mengenal identitas daerahnya, bertemu dengan komunitas kreatif, hingga menikmati berbagai hiburan yang dikemas secara modern dan juga menarik. Karena sejatinya budaya bukan sesuatu yang kuno, teman perdua, atau ketinggalan zaman, melainkan warisan yang terus hidup dan berkembang bersama generasi muda. Nah, teman perdua, selama satu jam ke depan kita bakal ngebahas kenapa Festival Budaya Donggala menjadi pengalaman yang wajib dicoba setidaknya sekali seumur hidup, teman perdua. Tetap bareng Melia di Spada. Selamat pagi, teman perdua.

0: Dayat, kau suruh titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
0: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua ya? Kuliah, cuma mah kuliah di kantin. Absen suruh dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pinul kita, Tante.
3: Tapi, kamu punya makanan tadi kamu sudah bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa. Dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

2. Kembali lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan salah satu daya tarik utama Festival Budaya Donggala adalah keberagaman atraksi budaya yang ditampilkan, mulai dari tarian tradisional, musik daerah, pameran kerajinan tangan, hingga berbagai pertunjukan seni yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Donggala. Tidak hanya itu teman Pro 2, festival ini juga menjadi surga bagi para pecinta kuliner. Berbagai makanan khas daerah biasanya turut hadir untuk memperkenalkan cita rasa lokal kepada masyarakat dan wisatawan. Melalui festival ini juga masyarakat dapat melihat bahwa budaya tidak hanya hidup dalam cerita tetapi juga hadir dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dan yang menarik teman Pro 2, banyak pelaku UMKM lokal yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan produk mereka kepada halayak yang lebih luas. Jadi teman Pro 2, inilah yang membuat festival budaya tidak hanya memiliki nilai hiburan tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi masyarakat.

0: Ah, lampu kuning. Ini lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu.
2: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung.
4: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
5: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa ya, kita sudah berada di penghujung pada hari ini. Dan festival budaya menjadi bukti bahwa kekayaan budaya daerah memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan juga menjadi kebanggaan bersama. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah, komunitas, dan juga generasi muda, festival seperti ini dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan Donggala sebagai kepada Indonesia, bahkan dunia. Jadi teman Pro 2, jangan sampai kita lebih mengenal budaya dari negara lain tetapi justru lupa dengan kekayaan budaya yang ada di daerah kita sendiri. Karena budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan identitas yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Jadi teman Pro 2, kalau punya kesempatan untuk datang dan merasakan langsung Festival Budaya Donggala, jangan ragu untuk ikut meramaikannya. Siapa tahu pengalaman itu akan menjadi salah satu momen yang paling berkesan dalam hidup. Dan teman Pro 2, di pukul 10 nanti kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Planner. Dan Melia pamit dulu, sampai ketemu lagi di Jaga Malam berikutnya. Bye bye.

ke WhatsApp 0811-800-105. Oke, okay? Kalau gitu sambil menunggu teman bro 2 bisa ikutan di 0811-800-105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Kumaudia Unmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

Yes, pada selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar. Ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Ultimate FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live
0: ini. Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kan? Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampenya juga lama sampai Jakarta.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati suri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar.
1: Kita harus ngobrol terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar ya Mas Dwi?
2: Iya benar
1: ya, kita coba lebih lanjut bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar gitu. Baru tuh ya pinggiran lah, ya maksudnya dia berseberangan gitu. Tapi iya, kan ini kota Kampar kan kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang. Kerjanya di sekolah. Kalau ngerekod.
1: Okay. Ya gitu Om Gavi, jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Okay. Tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh Aji, oke. Okay.
2: Yeah.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah, apa namanya, guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya itu ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Okay. Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Memang.
0: Tapi ngajarnya berarti di bidang
2: seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya.
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas. SMP. Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Iya.
2: Jadi waktu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu, dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan, masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya.
2: SMP yang ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh, udah langsung ngeband gitu ya.
2: Udah ngeband. Oh, iya, yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Masih kecil-kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya, yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih Mas sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Karena saya tuh kuliahnya. Iya Mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
0: Oh.
2: Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan. Uangnya nggak dapat. Mau gimana bayar kontrakan, bayar iyalah.
0: Katanya
2: makanya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke, tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahala ya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang malah gimana?
2: Ilmunya.
0: Halo ilmunya apa?
2: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
0: Oke.
2: Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana? Apakah musiknya mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
2: Jadi kalau saya Mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya. SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami, RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
0: Oh pernah, oke.
2: Okay. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
0: Yep.
2: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya Mas.
0: Oh wow, wow keren banget
2: yang
0: siapa?
2: Yang juara dua ya.
0: Juara dua tahun lalu.
2: Tahun lalu.
0: Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
1: Siapa namanya?
2: Sofi Novindri.
0: Oh Sofi Novi, ya Allah, wah. Wow. Kita bertemu ya, sosok mentornya berarti ya.
2: Enggak mentor kali sih Mas. Kebetulan saya guru dia di sekolah.
0: Wah keren. Oke.
1: Orang di balik layar ya bener.
0: Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya?
2: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih Mas. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh gigs remaja tuh udah pada jalan. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh, jadi gigs buat anak-anak SMA, remaja-remaja gitu kan main-main musik. Oh, jalan lah, syukurnya.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
2: Nah kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih Mas, kebanyakan rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
2: Iya.
0: Seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal, terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu, yang aku pengen highlight itu apa tadi, Organic Ensemble Music ya. Yeah.
2: Oh iya itu grup kami Mas, kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow, oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malu-malu dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Music Planner. Cuma di Pro 2 FM.

0: Masih di Musicpreneur di pagi hari ini dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senja 5 nama sanggarnya, jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal, jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ,
0: jadi sekalian
2: jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kalau Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Iya.
2: Ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Okay. Yang enggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling.
0: Oh.
2: Itu aja sih bedanya.
1: Seru sih. Kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordeon kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas. Susah. Berarti
2: identitas
1: karena daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, Thomas.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya, yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu. Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu. Tidak dominan tradisi gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: Dekes namanya.
0: Oh, Dekes. Oke. Okay.
2: Dekes itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Yeah.
2: Jadi ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya, jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Okay.
2: Kayak konsep apa ya, konsep Dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi Dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Se-circle. Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Ih, seru.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
2: Agak ngeband. Nah, kalau ini, kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga, fokus ngerjain-ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru.
2: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Yang ngerjain DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah ya. Udah album iya, Remos udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh belum, masih single
2: aja. Masih ngerancang-rancang iya.
0: Eh seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
2: Jadi dia bikin lagu itu kalau dihitung sama yang nggak rilis banyak sih sebenarnya. Sama yang nggak dirilis. 30. Gitu. Enggak segitunya.
0: Wah seru banget sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu. Palingan kalau saya tuh nanya kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari harian ya biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu, okay. Kita referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya pak, nanti dia cerita gitu ngobrol-ngobrol ya akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
0: Iya
2: sih. Ya nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone. Ringtone-nya udah pilih lagu
0: musik
2: lain.
0: Ya. Iya kan? Juga sih.
2: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke. Okay.
2: Seru itu.
0: Nah gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus abis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: pastinya di era Rinet gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Brother Teman Pro 2. Dan pastinya masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak?
2: Gimana ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi muda sekarang,
0: apalagi sekarang bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Tahu identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Nada Bumi, kenapa kita juga bawa Nasum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus gua harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand lain. Tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik, bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke, deh.
2: Betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya
1: boleh,
0: bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja di Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Gua project sendiri, project solo.
0: Oke.
2: Iya.
0: Ini tentang apa nih? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih mas sebenarnya.
0: Is real banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental, lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Bisa boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya pas Dwi, oke. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman bro dua yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol satu jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Musicpreneur. Dan kita ketemu lagi di minggu depan.
1: Thank you.
0: Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Ya. Oke.
0: Sampai ketemu lagi.

0: malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Oke, pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
6: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja. Ya,
7: betul. Karena mulai dari
6: waktu-waktu
7: sih.
6: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang juga
5: sekolah,
6: ada yang masih sekolah, ada yang masih sekolah, SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu.
5: Keren sih, itu aku lihat juga di...
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, Tarlin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
6: Yes.
5: Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
6: Waduh, jangan dong ya.
5: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
6: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
5: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026.
6: Yeah.
5: Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
6: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu, talent.
5: Iya, betul sekali.
6: Nah, ini sudah ada gambaran apa di kompetisi nanti?
5: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
6: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. 11.43 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya menemani kalian semua di Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2. Setelah tadi ditemani sama Melia dari subuh gitu ya, sampai jam 11 siang tadi, teman Pro 2. Nah, di Pro 2 Hitlist kali ini masih ada 17 menitan lagi kebersamaan kita. Silahkan digercepin lagu-lagu favorit kalian di request di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau DM Instagram di @pro2palu. Dan juga kalian bisa kirimin requestan kalian di live chat aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Siapa tahu lagu-lagu favorit kalian bisa masuk di top 20 chart kita minggu depan, karena minggu ini udah selesai gitu ya, teman Pro 2. Nanti minggu depan ada lagi top 20 chart Indonesia maupun internasional, teman Pro 2. Di siang hari ini saya tentunya bakal hadir dengan beragam informasi menarik. Dari jam 12 nanti bakal ada informasi kuliner, dan dilanjut lagi informasi olahraga. Terus jam 2 sampai jam 4, teman Pro 2, ada top 20 chart Indonesia dan juga internasional, teman Pro 2. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
10: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
9: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
10: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
11: Mengapa sepi tanpakah di sini?
9: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
12: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga. Okay.

Halo halo teman Pro 2, kembali lagi aku si penyiar bayangan kamu buat nyapa kamu di hari Sabtu yang sangat berbahagia ini. Ini Sabtu gak sih? Iya kan? Iya Sabtu. Sabtu dong, soalnya hari Sabtu kami tetap tanggal hitam. Jadi teman Pro 2, pas banget nih jam di jam 12 siang. Kalau kita di siang hari ini pasti kepikirannya ngomongin makanan gak sih? Nah, kalau teman Pro 2 ngomongin soal makanan, Indonesia itu emang surganya kuliner dunia. Ya gak sih? Karena hampir setiap daerah dari Sabang sampai Merauke punya pilihan sajiannya masing-masing dengan cita rasa yang khas banget. Kekayaan kuliner yang melimpah ini muncul karena adanya perpaduan faktor geografis, sejarah, budaya, dan juga jalur perdagangan ya zaman dulu ya. Karena selama berabad-abad kita masuk di jalur perdagangan. Nah, ditambah lagi negara kita itu dipengaruhi oleh iklim tropis yang bikin banyak tumbuhan bisa tumbuh. Kalau kata Kusplus, apa? Batang kayu itu bisa tumbuh tahu. Kita tuh kayak susu. Hah, apa? Aku lupa. Pokoknya kalau kamu sering dengerin Pastela di Pro 1, kamu pasti bisa tahu. Bukan lautan tapi kolom susu. Oh iya, iya gitu. Thank you. Nah, jadi menurut aku enggak main-main ya kekayaan kuliner yang ada di Indonesia. Bahkan Indonesia ini sering disebut sebagai salah satu yang paling beragam di dunia untuk makanannya. Bahkan di kalau kita lihat dari ditulis oleh Kementerian Pariwisata, ini mereka bilang kalau misalnya Indonesia ini memiliki sekitar 5.300 resep masakan tradisional yang sudah teridentifikasi. Nah, teman Pro 2 baru-baru ini laman pemeringkatan kuliner global terkenal yaitu Taste Atlas baru aja memperbarui daftar makanan Indonesia terbaik versi mereka. Jadi teman Pro 2, aku bakalan infoin ke kalian dalam 4 bagian ya. Karena ini agak lumayan panjang, jadi bakalan aku bedahin satu-satu. Ada 10 makanan terbaik yang sukses bikin lidah dunia jatuh cinta. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap di 105 FM Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
8: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
7: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
9: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
10: Obrolan seru di Prodo FM.
11: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
12: Betul, ya, betul.
11: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
13: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, Palu Songjos.
11: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
13: Kalau saya ini kebetulan kemarin saya itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
10: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Halo teman Pro2, kembali lagi bersama Kaku yang adalah penyiar bayangan kamu. Yes. Kalau yang sering dengar Pro2 pasti udah tahu dong tanpa aku memperkenalkan diri ya kan. Jadi sesuai janji tadi, aku bakalan bahas beberapa makanan ya. Nah, teman Pro2 karena begitu banyaknya makanan ini, jadi mungkin ada beberapa yang aku gabung gitu ya. Jadi ini ada yang namanya sate kambing sang juara. Nah, kalau makanan ini berasal dari suku Betawi. Ya, terus ada juga yang sotonya juga dan ada namanya fusion somai. Iya, jadi teman Pro2 ada yang 3 perangkat teratas makanan-makanan ini. Jadi berdasarkan dari dari Taste Atlas pada segmen kita yang sekarang ini, di situ dikasih tahu kalau misalnya 3 makanan ini berhasil menduduki 3 perangkat teratas. Kalau yang pertama diduki-duki sama sate kambing, jadi peraihan nilainya itu fantastis loh. Dia itu bintang 4,5. Wow. Sesuai namanya, hidangan ini dibuat dari potongan daging kambing berbentuk dadu. Jadi itu bagian dari bahan utamanya, lalu dicampur dengan bahan-bahan yang kaya rasa, rempah-rempah tadi ya, kayak kecap manis, lengkuas, bawang merah, sama cabai juga. Mungkin ada beberapa juga yang kasih ekstra kacang sedikit ya. Nah, setelah dibumbui dengan meresap, dagingnya ditusuk lalu dibakar di atas arang, terus disajikan hangat-hangat pakai kecap manis dan sambal kacang. Nah, ini aku bilang teman Pro2 karena aku pernah makan dia waktu sebelum kalau dibilang itu marinasi ya. Kalau di marinasi itu udah ada dikasih sambal kacang sedikit. Nah, nanti bakalan dihidangkan juga dengan sambal kacangnya lagi. Terus dikasih kalau mau pedes dikasih sambal cabe yang pedesnya nendang. Tapi tergantung takaran kamu sih. Kebayang gak sih gimana gurihnya di siang-siang gini? Nah, kalau di tempat yang kedua itu seperti yang aku bilang tadi, ada namanya Soto Betawi. Nah, dia itu dapat bintang 4,4. Cuman beda 0,1 loh teman Pro2. Karena di Taste Atlas sendiri nyebutin kalau Soto Betawi ini sebagai sajian sup daging sapi yang sangat kaya rasa. Isiannya terdiri dari potongan daging, ada jeroan sapi, terus direbus secara perlahan dalam kuah kaldu santan yang kental dan gurih, lalu diperkaya dengan berbagai rempah pilihan. Kalau nggak salah, Soto Betawi ini hampir mirip sama Soto Medan atau Soto Kudus. Karena dia, kalau Soto Bogor kan dia nggak pakai santan ya. Nah, kalau Soto ini dia pakai santan. Terus dia pasti dapat tomat. Nah, ini yang bedakan sama yang lain. Kalau Soto yang lain nggak pakai tomat, dia pakai tomat. Jadi, kebayang nggak sih? Terus ditambahin sama emping goreng. Aduh, jadi kangen Jakarta nih. Aduh, pulang gitu. Nah, terus yang terakhir nih ada namanya somai. Terakhir untuk segmen ini ya teman Pro2. Jadi cemilan andalan kita semua ini sering kalau nggak salah di Palu namanya selain somai apa? Pentol somai. Somai kan ya kalau di Palu ya. Nah, kalau dibilang sebenarnya ini masuknya fusion tradisi kuliner Cina. Jadi somai khas Indonesia biasanya disajikan berserta dengan kentang rebus, tahu putih yang lembut, pare dan telur rebus. Duh, ini makanan kayaknya banyak di Jakarta ya, di Palu nggak ada sih teman Pro2. Coba nanti semoga ya bakalan banyak makanan yang bisa dibawa dari Jakarta sana. Oke teman Pro2, aku bakalan balik lagi nanti buat infoin ke kamu apa aja makanan selanjutnya yang masuk Taste Atlas. So jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro2 Palu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Oke, sampai saat ini ada nggak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
5: Kalau untuk kita sendiri kah, kita selama menjabat di tahun ini kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
4: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya. Oke.
5: Iya.
4: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita nggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
5: benar sekali.
4: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi bukan dengan cara hanya berharap terus ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Halo teman berdua, balik lagi sama aku, si penyiar bayangan kamu. Buat kita lanjutin ke yang namanya makanan dari Atlas Taste, atau Taste Atlas tadi ya. Jadi yang kedua ini bakalan namanya itu, kalau gak salah ada duet maut antara batagor sama pisang goreng ya. Jadi kalau di peringkat tadi 1-3, sekarang ini peringkatnya yang keempat diduki sama batagor alias bakso tahu goreng. Kalau di Palu aku sukanya yang dekat jembatan. Jembatan berapa tuh ya? Kak Lia. Yang batagor kalau dari pasar Impres, dari pasar lama. Lupa aku. Jembatan 2 kali ya? Ya begitulah, yang dulunya cuma satu arah, sekarang udah dua arah. Nah, jadi teman berdua, aku rekomendasiin sih, itu batagornya enak. Nah, kalau batagor di Tes Atlas dibilang dapatnya 4,4. Oh, hampir sama ya dengan Soto Betawi tadi ya, sama Fusion Somai. Ya, terus dia ini merupakan camilan yang populer di lidah anak muda. Sukses dapatin nilai tadi 4,4 dan... Kalau nggak salah si ini hampir sama-sama somai. Jadi batagor ini berakar dari tradisi kuliner Cina. Tapi bedanya kalau pangsit dan somai itu disajikan dengan cara direbus, batagor ini digoreng sampai crispy dan kecoklatan sebelum disiram bumbu kacang. Tes Atlas kayaknya agak kurang legit nih infonya. Karena menurut aku pangsit juga sekarang udah ada yang digoreng tahu. Kayaknya mereka harus berkunjung lagi ke Indonesia. Nah di peringkat kelima teman berdua ada primadona kita semua. Apalagi warga Palu khususnya Sulawesi Tengah yaitu pisang goreng. Kamu maunya apa? Pisang goreng. Bukan nasi goreng lagi ya, pisang goreng. Jadi pisang goreng ini meraih rating sebesar 4,4 dari para pecinta kuliner dunia. Wow. Jadi proses bikinnya yang simpel, cuman tinggal pisang goreng, abis itu dicampurin sama tepung bumbu, lalu digoreng hingga golden brown. Nah, ternyata dengan sesimpel itu doang, punya daya tarik yang magis dan kuat banget buat lidah internasional. Nah, kalau nggak salah, ini pisang goreng dapat rating dunia setinggi itu. Dan kalau menurutku, kalau di Palu itu belum sah rasanya ya. Kalau nggak makan pisang goreng tapi di sambal, dicocol sambal. Kalau nggak salah sambalnya sambal terasi, ada yang sambal terasi, ada yang tomat sih menurutku ya. Nah, kebayang nggak sih kalau bule-bule di luar negeri sana bingung. Ini orang makan pisang tapi pakai sambal. Ini dessert. Apa-apa nih? Savory? Tapi manis juga, gimana sih ya? Ya gitu lah pokoknya. Nah selanjutnya ada yang namanya nasi goreng. Ya sekarang Obama, Bapak Obama. Kamu makannya apa kalau tadi pisang goreng, sekarang nasi goreng. Bubur ayam dan perkedel. Jadi kalau di peringkat ke-6 ada yang namanya nasi goreng ayam. Oh bukan nasi goreng sapi tapi ayam, you know. Jadi nasi goreng ayam ini di Tes Atlas bahkan menulis secara khusus dan menyarankan untuk menyajikan nasi goreng ayam ini bersama dengan kerupuk udang. Betul sekali. Wow, luar biasa. Atlas ini sepertinya memang sangat mengindonesia sekali ya, Tes Atlas. Kayaknya ada Pak Obama di situ. Ya, jadi dia harus dampingin sama kerupuk udang supaya makin afdol. Ada aja ya teman berdua ya sarannya. Tapi memang benar kok, paling enak makan nasi goreng itu pakai kerupuk udang ya. Kerupuk yang lain kayaknya masih agak kurang sih. Nah, terus peringkat ke-7 ada yang namanya bubur ayam. Kayaknya di Palu agak jarang sih aku lihat bubur ayam ya. Kalau Jakarta, weh, setiap tikungan ada bubur ayam gitu. Dia dapat nilai bintangnya 4,3 dan sajian bubur ayam ini dipercaya kuat terpengaruh dari konsep bubur ala Cina. Kayaknya makanan kita banyak kan karena Asia ya, banyak dipengaruhi oleh Chinese ya. Karena memang banyak makanan-makanan yang mungkin mereka pelancong dulu waktu berdagang, akhirnya dilokalisasikan di Indonesia. Jadi dia pakai topping yang kayak rempah, ada cakwe biasanya, tapi dikasih kuah kuning gitu, suiran ayam, lalu ada perkedel. Nah, jadi teman pro 2, nanti aku bakal infokan lagi selanjutnya buat kamu makanan apa lagi. Tetap di 105 FM Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
2: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya nggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu, dan teman-teman itu bisa merespon itu.
1: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang teman Pro 2, tentunya tadi kalian udah ditemenin sama Indah Sukma teman Pro 2 ya, penyiar bayang-bayang Pro 2 Palu. Dia udah memberikan beberapa rekomendasi atau apa ya tadi, makanan-makanan terbaik di Indonesia versi Taste Atlas teman Pro 2. Nah, itu sebenarnya masih ada informasi terakhir teman Pro 2 yang harusnya dibawakan sama Indah teman Pro 2, tapi sayangnya Indah harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2 karena dia ada kesibukan lain ya. Jadi buat fans fanatik dari Indah Sukma, ditungguin aja siaran-siaran dia berikutnya teman Pro 2. Dan di segmen terakhir ini, dari ulasan panjang kuliner terbaik kita siang hari ini teman Pro 2, di peringkat ke-9 ini saya nyambung informasi dari Indah ya teman Pro 2. Di peringkat 9 ada makanan sejuta umat yang gak pernah salah teman Pro 2, ayam goreng. Sesuai namanya, hidangan ini berupa potongan daging ayam yang digoreng, tapi yang bikin beda teman Pro 2 dan juga disukai dunia adalah proses sebelumnya sebelum digorengnya teman Pro 2. Di mana ayamnya harus dibumbui dan diungkep dulu, dan dengan berbagai rempah-rempah tradisional yang melimpah seperti serai, lengkuas, jahe, dan juga kunyit, sehingga ini aromanya meresap sampai ke tulang-tulangnya teman Pro 2. Kalau kata Pamungkas, sampai to the bone ya. Menurut daftar 10 besar teman Pro 2, di peringkat ke-10 diduduki oleh jajaran pasar legendaris Klepon. Yes, kalau di sini biasanya nyebutnya ada dua ya, ada tipe kalau dua penyebutan gitu ya, ada Klepon, ada juga biasanya nyebut Klepon ini juga onde-onde gitu. Melia Nur, Klepon Kaili onde-onde kan? Iya, betul. Jadi kalau di Kaili nih teman Pro 2, Klepon ini disebutnya onde-onde. Beda lagi tuh sama onde-onde Jawa teman Pro 2. Ini Klepon yang dibaluri sama kelapa teman Pro 2. Ini Klepon berhasil mengantongi nilai 4,3 bintang. Sajian manis tradisional ini dibuat dengan kulit dari tepung beras ketan yang membungkus irisan isian gula aren murni, lalu digulingkan di atas parutan kelapa teman Pro 2. Sensasi, tuh kan udah kedengeran kan saya nelen sensasi ledakan cairan gula aren manis pas digigit itu teman Pro 2 yang bikin bule-bule juga terkesima ya dengan klepon ini teman Pro 2. Selain ke 10 menit tadi, Taste Atlas juga menyebutkan kalau sajian nikmat lain seperti pempek, rawon, kenapa Milenur? Nasi uduk, tempe mendoan, pecel, bebek goreng, ikan bakar, sambal terasi teman Pro 2, dan juga ayam penyet hingga odading. Ini juga sukses masuk ke dalam daftar panjang makanan Indonesia terbaik versi mereka teman Pro 2. Ini juga membuktikan kalau lidah dunia memang tidak bisa bohong soal kelezatan makanan kita Indonesia teman Pro 2. Dengar-dengar daftar makanan terbaik Indonesia versi Taste Atlas tadi, ini juga benar-benar bikin kita bangga sekaligus langsung merasa lapar gak sih teman Pro 2 di siang hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu teman terbaik kamu jam 1 siang teman Pro 2 13 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya update informasi yang paling fresh dan terbaru nih teman Pro 2 dari Piala Dunia 2026 yang baru aja bergulir pagi tadi teman Pro 2. Dari lanjutan laga pamungkas grup G yang dimainkan di Stadion BC Place Vancouver pada Sabtu 27 Juni 2026 dini hari tadi, timnas Belgia untuk sementara berhasil unggul 1-0 atas Selandia Baru di babak pertama. The Red Devils asuhan Rudy Garcia langsung tancap gas mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan loh teman Pro 2. Mereka benar-benar mendominasi penguasaan bola berkat kombinasi lini tengah yang dimotori oleh Kevin De Bruyne. Yes, dan juga tusukan-tusukan maut dari Jeremy Doku serta Trossard di sektor sayap teman Pro 2. Pertandingan sempat memanas di pertengahan babak pertama ketika ada dugaan handball dari pemain Selandia Baru teman Pro 2. Wasit bahkan sampai meninjau VAR, tapi setelah pemeriksaan intens diputuskan tidak ada pelanggaran penalti buat Belgia teman Pro 2. Kebuntuan akhirnya resmi pecah di menit ke-28 berawal dari skema sepak pojok yang matang. Trossard yang berdiri bebas di depan gawang dengan cerdik memanfaatkan peluang emas tersebut untuk menaklukkan kiper Max Crocom dan juga membawa Belgia memimpin 1-0. Setelah gol itu teman Pro 2, Romelu Lukaku, Doku dan juga Trossard tetap konsisten meneror di lini belakang Selandia Baru. Tapi skor tidak berubah sama sekali teman Pro 2 sampai akhirnya turun gitu ya, turun minum teman Pro 2. Di sisi lain, skuad All Whites asuhan Darren Bazley benar-benar kesulitan mengembangkan permainan. Striker andalan mereka Chris Wood terisolasi di depan karena minim banget dapat suplai bola akibat rapatnya tembok pertahanan Belgia yang dikawal Thibaut Courtois dan kawan-kawannya teman Pro 2. Hasil sementara 1-0 ini bikin otomatis bikin Belgia berada di jalur aman menuju babak 32 besar. Sementara Selandia Baru wajib habis-habisan membalikkan keadaan di babak kedua nanti kalau tidak mau angkat koper duluan dari turnamen ini teman Pro 2.

different.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpakah di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Emang kalau siang kayak gini teman Pro 2 asiknya tuh dengerin lagu-lagu dari 420 atau juga kita bisa ngasih informasi gitu ya dari Piala Dunia biar makin membara gitu teman Pro 2. Jadi ada kabar yang bikin panas, ada juga lagu-lagu yang bikin adem teman Pro 2, asik. Nah, di segmen ini teman Pro 2 tentunya kalau tadi kita udah intip persaingan panas di grup G antara Belgia dan juga Selandia Baru, sekarang kita mau geser dulu ke grup sebelah yang tidak kalah dramatis juga teman Pro 2, dua laga pamungkas di grup H Piala Dunia 2026 baru saja rampung digelar Sabtu pagi juga teman Pro 2. Dan konstelasi klasemen akhirnya benar-benar menyajikan persaingan yang sengit juga teman Pro 2. Sang penguasa grup sudah ditetapkan dan begitu pula tim raksasa yang secara mengejutkan harus pulang lebih awal teman Pro 2. Nah, kita ulas kejayaan raksasa Eropa di segmen pertama ini teman Pro 2. Timnas Spanyol berhasil berdiri kokoh di puncak klasemen akhir grup H setelah memetik kemenangan tipis namun krusial 1-0 atas Uruguay teman Pro 2. Tambahan 3 angka ini membuat tim La Furia Roja total mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dengan selisih gol plus 5 sekaligus menasbikan diri mereka sebagai juara grup yang tak terkalahkan teman Pro 2. Dan yang bikin publik sepak bola terkejut adalah nasib tragis yang harus menimpa Uruguay. Tim tangguh asal Amerika Selatan ini dipastikan harus angkat koper dan juga tersingkir dari panggung Piala Dunia 2026 setelah hanya mampu finish di peringkat ketiga dengan torehan 2 poin saja dari 3 laga teman Pro 2. Kekalahan dari Spanyol benar-benar menutup peluang La Cales ini untuk melangkah lebih jauh karena mereka kalah bersaing dalam perebutan posisi runner up di babak 32 besar nanti. Dan juga Spanyol yang keluar sebagai jawara grup sudah ditunggu oleh calon lawannya yaitu runner up dari grup J antara Aljazair atau Austria teman Pro 2.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?
1: Mister aja tahu.
3: Haus nih.
0: Ya minum, Bambang. Gitu aja ribet deh.
3: Ya, nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
0: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
6: Betul. Ya, betul.
5: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belajar apa aja mungkin? Tadi sempat singgah nggak ya?
6: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, Palu Songjos.
5: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
6: Oke, saya ini kebetulan kemarin sebagai provinsi itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
4: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Plot paling menarik teman Pro 2 di grup H yaitu lahirnya sejarah baru dari tim debutan Tanjung Verde. Skuad bernama julukan atau Tubaros Azuis ini berhasil mengunci tiket kelolosan ke babak 32 besar setelah menahan imbang Arab Saudi teman Pro 2. Sejak laga perdana melawan Spanyol hingga laga penentu tadi pagi, Tanjung Verde konsisten menunjukkan pertahanan yang luar biasa solid teman Pro 2 hingga akhirnya finish di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin dengan selisih gol 0 teman Pro 2. Keberhasilan ini otomatis memperpanjang asa dan juga mimpi besar Tanjung Verde di kancah dunia meskipun ujian maha berat sudah menanti mereka di babak 32 besar karena harus menantang sang juara bertahan Argentina. Sementara itu teman Pro 2, hasil imbang ini menjadi pil pahit bagi Arab Saudi. Tim berjuluk Green Falcons ini harus rela mengakhiri turnamen di dasar klasemen dengan raihan 2 poin dan selisih gol minus 4 teman Pro 2. Membuat mereka akhirnya menyusul Uruguay untuk pulang kampung lebih awal dan ini benar-benar drama juga ya teman Pro 2. Yang terjadi di lapangan hijau yang penuh emosi juga tentunya teman Pro 2. Keberhasilan tim debutan seperti Tanjung Verde lolos ke babak 32 besar dan juga langsung menantang Argentina itu juga benar-benar menjadi bukti kalau di Piala Dunia itu teman Pro 2 magis itu nyata adanya ya teman Pro 2 ya. Dan buat kalian semua yang lagi dengerin saya di siang hari ini teman Pro 2, melihat Tanjung Verde bakal langsung adu mekanik melawan sang juara bertahan Argentina di babak 32 besar nanti, menurut kalian teman Pro 2, apakah mereka bakal mampu membawa atau membuat kejutan besar lagi ini, atau langkah dongeng mereka bakal terhenti di tangan Lionel Messi dan juga kawan-kawan teman Pro 2? Yuk, kirimin prediksi kalian di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga boleh kirimin prediksi kalian di via live chat kita di aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran.
4: 20 tanggal lagi Indonesia minggu ini.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Oke, teman Pro 2. Kita jumpa lagi ya, senang banget bisa temani kamu di Indonesia Top 20 untuk minggu ini yang bakalan jadi referensi sekaligus barometer musik kamu di tanah air. Kita bersyukur untuk hari ini, di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Tepatnya kamu bisa update lagu-lagu lokal yang lagi hype abis dan juga merajai tangga lagu musik tanah air. Dan selama 1 jam ke depan kita bakal calling down 20 tangga lagu teratas. Mulai dari posisi 20 paling bontot sampai siapa yang bakal jadi jawara untuk pekan ini. Tanpa berlama-lama teman Pro 2, Vicky udah semangat banget nih sampai nanti posisi jawara. Alright, di posisi ke-20 kita langsung tancap gas lagu lawas milik Ceylon 7 yang kembali dibawakan atau diaransemen super fresh oleh Lomba Sihir lewat melompat lebih

0: Kita lanjut lagi di posisi ke-19 untuk minggu ini, teman Pro 2. Lagu super catchy dari ini dia dengan judul Ea. Minggu lalu mereka ada di urutan ke-19, tapi betah nongkrong di posisi ke-14 minggu ini ya di chart kita. Dan mungkin juga banyak yang bilang ya di media sosial kalau lagu ini tuh kayak jam dinding, konstan dan nagih buat dipakai buat ngedance gitu ya, teman Pro 2. Oke. Di posisi ke-19.
1: 19.

Kita naik satu peringkat lagi. Di posisi ke-18 ada solois pria bersuara seksoi. Ada Afgan dengan kacamata. Udah lumayan lama ya barengan sama kita. Ini sudah 18 minggu bertahan di chart. Dan banyak juga yang mengatakan kalau Afgan baru saja sukses menggelar intimate session bareng fansnya. Dan para netizen juga di Instagram ngerespon itu heboh banget.

Nah, sekarang di posisi ke-17, masih stabil di posisi minggu ini. Denanda dengan track lagu Galau Benar Salah, Hanyalah Salah. Dan lagu ini teman produs sudah masuk pekan ke-21 di chart kita, Awet Muda. 17.

0: jatuh cinta.
1: Sekarang kita lanjut lagi di posisi ke-15, ada grup indie rock kebanggaan kita. Baras Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. For your information, track ini adalah 19 minggu bertahan di chart kita dan sempat juga menjadi jawara selama 7 pekan. Gokil sih. Dan banyak juga di media sosial yang ngebahas energi panggung mereka yang gak pernah turun pas bawain lagu-lagu ini gitu. Ya, di lagu Dalam Waktu, Baras Suara dengan Terbuang ya, Dalam Waktu. Nah, ini nih.
2: 15 15 15

Di posisi ke-15 kita tinggalkan, beralih ke posisi berikutnya. 14 ada yang juga terjun bebas dari posisi kedua minggu lalu. Irfan dengan Jangan Paksa Rindu Ini Beda, ya. Ini dikenal juga dengan Jangan Paksa Rindu. Biar saya berat ya. Netizen banyak yang juga berkomentar gitu ya, meskipun turun tangga tapi liriknya itu tetap nempel di telinga gitu teman-teman dua. Jadi kalau lagu ini pas lagi diputar pasti kalian ngerespon dengan menyanyi. Oke.

0: di posisi ke-13 untuk minggu ini kolaborasi maut antara Topati featuring Fabio Asar dengan Cinta Kita ya. Ini bertahan 12 minggu di chart dan banyak yang juga memuji sentuhan gitar Topati yang klop ya barengan sama vokal emosional dari Fabio. Ya, pokoknya meresap sampai ke tulang rindu. Ya, puitis banget ya.
1: 13. 13.

posisi lainnya atau di posisi ke-12 kita naik satu anak tangga, Mahen dengan Nyaman Yang Kupilih. Sudah cukup lama 14 minggu di chart kita dan sempat juga diwawancarai Mahen yang mengatakan kalau lagu ini tuh terinspirasi dari kisah nyata kedewasaan dalam memilih pasangan, teman berdua. Jadi jangan sembarang memilih, hati-hati ya kan, dicek semuanya gitu, masih ada nggak gitu, maksudnya semangatnya.

Okay, next. Di posisi ke-11 untuk minggu ini, kita update lagi menutup sesi pertama tadi teman Pro 2. Ternyata di sini ada Sal Priadi lewat lagu super puitisnya ada titik di ujung doa. 11

Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke posisi 10 untuk minggu ini. Master kolaborasi Yovie Widianto featuring Kim Neida. Lagu Kini judulnya, ada 9 minggu di chart kita. Nongkrong, yang pastinya tangan dingin dari Yovie ini memang gak ada matinya. Dan semua juga sepakat ya, 5 pop kreatif dapat banget untuk lagu ini sendiri. Asik buat temenin kamu yang lagi apa ya, persiapan gitu ya, di pagi-pagi, entah mau olahraga atau mau sarapan pagi. Jadi kamu bisa coba ya, ngerasain untuk vibes-nya itu seperti apa.

lagi. Di posisi lain atau di posisi ke-9, kita naik satu rangka tangga. Di posisi kali ini, kolaborasi estetik dari Bilal Indrajaya featuring sama Maudie Ayunda dengan single judulnya tuh Kau.

Sekarang kita lanjut saja di posisi ke-8 untuk minggu ini di top 20 tangga lagu Indonesia. Nah, sekarang di posisi ke-8 ini ada Solois dengan vokal bertenaga badai. Pasti berlalu, bukan ya? Siapa lagi kalau bukan Judika lewat Terpikat Pada Cinta. Ini sudah 11 minggu lah gitu ya, barengan sama kita. Agak lumayan, tapi lagu ini juga masih ada di posisi 10 besar kita, alias di peringkat ke-8. Dan kamu bisa dukung terus lagu ini untuk terus berjaya di minggu-minggu berikutnya.

posisi ketujuh ada aku JJ dengan track Melati. Ya, udah masuk pekan ke-6 dan lagu indie pop yang segar ini itu dapat kamu respon juga secara positif di media X begitu, karena vibes yang dihadirkan itu cukup santai tapi bikin nagih buat didengar.

Kita naik satu peringkat lagi di posisi ke-6 minggu ini, masih bertahan stabil. Di minggu lalu, Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca. Thanks banget buat yang udah cukup gentol ya sama lagu ini teman berdua. Sampai-sampai sering-sering banget di request di setiap sesi kita teman berdua.

0: Nah, ini lonjakan yang paling gokil juga untuk minggu ini di posisi kelima. Melesat dari posisi 14 minggu lalu, ada kolaborasi epic Ariel Noah featuring Raisa dengan lagu Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Permisi, lima.

saat jarak. Berikutnya tidak kalah seru di posisi keempat, turun tipis ya dari posisi 10 minggu lalu. Dan kali ini ada di posisi keempat, siapa lagi kalau bukan Pamungkas dengan track lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Entahlah ya. Yang jelas lagu ini sudah berkali-kali masih tetap bertahan di chart kita untuk 10 besar minggu ini, dan masih bertahan di posisi keempat.

0: Oke, baik teman berdua, hampir jauh perjalanan kita di Indonesia Top 20 untuk minggu ini. Dan siapa yang menjadi jawara untuk minggu ini, kita hampir mengetahuinya. Sekarang sudah di posisi ketiga, naik di posisi ini stabil tanpa goyang. Ada duo Wijaya 80 featuring Sal Priadi di single Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini perpaduan retro, musik retro Wijaya 80 dan juga lirik khas dari Sal Priadi itu memang klop gitu ya. Punya kekuatan yang luar biasa untuk bisa bertahan di chart kita teman berdua.
1: Wow, tiga.

0: Next di posisi runner up untuk minggu ini, siapa lagi kalau bukan Angie Carvalho. Single yang bertajuk Remuk ini baru 4 minggu di chart kita, tapi performanya itu gila-gilaan. Luar biasa. Ini ada di posisi runner up untuk minggu ini. Namun yang menjadi pertanyaan, siapa yang ada di peringkat pertama? Kita langsung up dulu dari peringkat ke-20 teman Pro 2 dan up lagi di peringkat pertama.
1: Hai,

posisi ke-20 ada ini dia. Ya. Yeah. 19 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. 18 ada Afgan kacamata. 17 Denanda, benar salah hanyalah salah. 16 Nadif Basalamah dengan kota ini tak sama tanpamu. 15 Bara suara terbuang dalam waktu. Ivan, ya jangan paksakan rindu ini, beda di posisi 14. 13 ada Topati featuring Fabio Asar Cinta Kita. 12 Mahen Nyaman Yang Kupilih. 11 Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. 10 Yofi Widianto featuring Kim and Neida Kini. 9 ada Bilal Indrajaya Maudie Ayunda dengan single mereka Kau. 8 ada Judika dengan Terpikat Pada Cinta. 7 Aku JJ Belati. Di posisi ke-6 ada Vanessa Sih Berkaca-kaca. Di posisi ke-5 ada Ariel Noah Raisya Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi ke-4 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi ke-3 ada Wijay 80 featuring sama Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang ya barusan. Dan di posisi ke-2 kita atau alias runner up ada Anji Carvalho dengan Remuk. Dan posisi pertama untuk minggu ini teman Pro 2 masih sama di minggu kemarin, Raim Laudi dengan Bersenja Gurau. Congratulations, dan kayaknya harus pamit undur diri teman Pro 2. Tapi setelah ini kau masih bakalan nyimak aku lagi di posisi ke-20 dan di posisi pertama di International Top 20 di minggu ini. Oke, Vicky pamit, terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di era digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM
2: 20 tangga lagu internasional minggu ini.
3: Teman terbaik.

0: Oke, baik, 105.2 FM, teman terbaik kamu. Bareng sama Vicky lagi untuk di minggu ini. Kebetulan kita lanjut ya di International Top 20 minggu-minggu ini. Di minggu terakhir ya, luar biasa, udah ada 20 tangga lagu yang siap untuk jadi referensi kita lagi nih, teman Pro 2. Jadi playlist yang bisa kamu request juga barengan sama kita di program request. Oke, kita langsung ke posisi 20 dan ternyata ada new entry kita. Langsung melesat masuk jadi new entry minggu ini. Media internasional lagi ramai juga ngebahas vokal Crystal registernya yang makin matang ya untuk lagu ini sendiri, teman Pro 2. Ada Ariana Grande, This Is Head That I Met You Love Me.
1: Number 20.

ke posisi 19 adalah James Arthur, Car Outside. Lagu sejuta umat yang awet sampai dengan minggu-minggu ini di bulan Juni, ini luar biasa. Yang masih tetap ada, namun posisinya saat ini itu sudah ada di bawahnya. Dan minggu ini terpaksa harus merosot jauh dari posisi 11 ke peringkat 19. Padahal lagu itu masih sering kering juga ya di playlist kamu teman berdua. Number 19.

0: di posisi ke-18 kita update lagi ada Lady Gaga, The Death Dance. Monster Monster harus rela turun dari posisi 16 ke posisi 18 minggu ini. Luar biasa. Lagu ini sendiri bergenre dark sign dan ini tergeser karena persaingan lagu yang juga bisa dibilang cukup ketat ya belakangan ini teman-teman.
1: Number 18.

Next, kita lompat lagi di posisi ke-17 ada Janis Stevu turun drastis dari posisi kedua ke posisi 17 untuk minggu ini, sayang sekali. 17.

0: Nah, akhirnya kita lanjut lagi di posisi ke-16. Di sini ada Shakira featuring Burna Boy, JJ. Kemarin itu sempat menjadi new entry dan gak tahu sekarang udah di posisi 16 aja. Luar biasa lagu ini, mungkin karena lagi demam Piala Dunia begitu ya. Welcome to the chart, kolaborasi lintas benua yang juga memadukan Afrobeat dan juga Latin Pop ini cukup sukses debut di posisi 16.
1: Number 16.

Dan akhirnya kita masuk di posisi 15. Ya, ada Doja Cat, This Is Jealous Type. Posisi stabil dan juga bertahan kuat di peringkat ke-15 untuk minggu ini. Dan untuk Billboard sendiri menyebutkan Doja Cat baru saja mendaftarkan hak paten untuk konsep visual video music terbarunya.

nomor 14. Ada cukup awet muda nongkrong di posisi ke-14 untuk minggu ini. Wizham, Show Me Love, lagu indie pop dengan sentuhan akustik vibe. Dan ini dilaporkan juga melonjak drastis angka streamingnya. Itu cukup luar biasa di Spotify Indonesia.

0: posisi ke-13 Harry Styles, Aperture, konsisten di angka sial. Orang yang bilang agak sial sih ya. Percaya atau tidak, ya begitulah teman berdua ya. Buat Harry, posisi 13 itu tetap diamankan. Ya, media fashion internasional lagi bahas juga outfit ikonik dari Harry Styles sendiri yang sempat membawakan lagu ini secara live di London.
1: Teman terbaik.

0: Kita lanjut di posisi ke-12. Damiano David, Tyler, Fishing Neil, Rodgers, Talk to Me. Ini masih cukup konsisten barengan sama kita, khususnya di minggu ini. Kolaborasi support masif ini masih bertahan di posisi ke-12. Di media lokal juga menggambarkan bahwa lagu ini itu merajai radio-radio di Eropa berkat perpaduan vokal rock mereka and then R&B dari Tyler.
1: Number 12.

Oke, tak terasa kita sudah di posisi ke-11. Di sini ada Lisa, Anita, featuring Rema. Ini lagu spesial juga di Piala Dunia Taman Pro 2, FIFA Sound Goals. Dan kalian pun juga tahu bagaimana vibesnya dari lagu ini sendiri. Haigos New Entry, ya. Haigos New Entry untuk minggu ini tuh langsung melesat ke posisi ke-11. Luar biasa ya, gak tahu magic yang seperti apa yang dia punya. Ya mungkin karena masih di suasana FIFA atau Piala Dunia Taman Pro 2, jadi mungkin lagu ini masih ngangkat ya untuk di request-request juga sih. Nah.

0: Mars.
1: Oke, di posisi ke-11 kita tinggalkan. Beralih ke posisi 10 ada Bruno Mars. This is Risk It All. Membuka gerbang di top 10, Bruno Mars juga aman di posisi ini. Dan musiknya ini memuji arrangement brass section. Dan untuk lagunya sendiri itu kental dengan nuansa retro funk era 80-an. Jadi kamu bisa buktikan ya.
2: Number 10.

0: Kita masuk lagi di posisi ke-9 untuk minggu ini. Kita bergeser di posisi ini. Solois, pendatang baru di prediksi masuk radar nominasi penghargaan bergengsi tahun ini berkat kekuatan lirik lagunya yang emosional. Siapa mereka? This is Saina Spiro, The On This Hill.
1: Number 9.

yang nungguin di posisi ke-8 ternyata ada Long Suit, This Is Never Let Go. Tetap kokoh di posisi ke-8, grup band alternatif ini baru saja merampungkan juga tur Asia mereka, dan gambarnya Indonesia juga mungkin bakalan masuk dalam daftar nomor tujuan konser mereka selanjutnya. Jadi kita nantikan bareng-bareng ya.

Nah, sekarang kita sudah di posisi ke-7, Bruno Mars dengan single Pantah Banyak. Kalau menurut saya ini ya, I Just Make. Bruno Mars lagi-lagi menaruh namanya di chart kali ini, nangkring di posisi ke-7 dan membuktikan dominasi album terbarunya yang masih sangat kuat di pasar domestik maupun juga internasional. Number 7.

0: Welcome for number 6. Turun dari peringkat ketiga minggu ini, BTS harus puas berada di posisi ke-6 untuk lagu Swim. Media Korea menyebutkan lagu Desire ini tetap menjadi favorit publik karena iramanya yang juga menenangkan. Jadi bisa dirasakan ya.
1: Number 6.

0: Akhirnya kita sampai di posisi kelima. Ada Blackpink, This Is Go. Wow, lagu ini juga masih cukup positif untuk tetap berada di chart kita sampai di minggu ini, teman Pro 2. Nah, ini udah di posisi 5 besar gitu ya. Blackpink yang posisinya tidak bergeser di minggu lalu, dan dari artikel yang muncul ya tentang K-pop yang saat ini tuh melansir video koreografi lagu ini tuh baru saja memecahkan rekor tontonan tercepat di YouTube. Oh, ada juga kategorinya ya.
1: Number 5.

0: Lanjut ke posisi keempat, kita ada Olivia Rodrigo, Drop Dead, masih betah di posisi keempat. Dan namanya sendiri itu ditulis Amy Allen, diproduksi oleh Negro, dan lagu bergenre side pop, cyber pop dari album You Seem Pretty Set for A Girl So In Love. Sukses masuk di top 10 berbagai belahan dunia, teman berdua.
1: Number

Okay, kita lanjut lagi di posisi ketiga, ada Taylor Swift, The Fate of Philia. Sebab mencicipi posisi puncak minggu ini, Taylor Swift turun ke peringkat ketiga dan lagu utama dari album The Life of Showgirls memadukan dance pop dan juga funk dengan lirik yang terinspirasi dari tragedi Shakespeare. Number 3.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Kita bakal rilis yang menjadi runner up dan sekaligus menjadi jawara untuk minggu ini. Siapa yang ada di peringkat yang kedua? Kita langsung sambut saja, ada BTS Body to Body. Ini melesat dari posisi 6 langsung ke posisi runner up, dan lagu dari album Arirang yang diproduksi oleh Diplo dan juga Rian Tender ini itu mengkombinasikan musik pop modern dengan sampel lagu rakyat Korea, Arirang. Ih, keren.
1: Number 2.

penasaran siapa yang ada di posisi pertama untuk minggu ini. Tapi sebelumnya kita flashback dulu teman berdua. Dari peringkat yang ke-20 langsung ya, Ariana Grande, This Is How That I Met You Love Me. 19 ada James Arthur, This Is Car Outside. Lady Gaga, The Death Dance di posisi 18. Drake, Justice Step You di posisi ke-17. 16 ada Shakira, Burna Boy, Day Day. 15 ada Doja Cat, This Is Charles Type, Show Me Love From With Him, This Honey di posisi ke-14. 13 Aperture, Harry Styles di posisi ke-13. Talk To Me, Damisno David Taylor featuring Neil and Roger di posisi ke-12. 11 ada Goals, Lisa Anita Rema di single Goals. Dan kemudian di posisi ke-10 ada Bruno Mars, This It All. 9 ada Sena Spiro, This On This Hill. 8 Never Let Go From Long Shot. 7 For Number 7 I Just Make Bruno Mars Swims From BTS di peringkat ke-6. 5 Blackpink, This Is Go, Olivia Rodrigo, Drop Dance di posisi ke-4. 3 Taylor Swift, The Fat Ophelia. BTS lagi, Body to Body. Posisi runner up kita untuk minggu ini. Dan kita langsung tancap gas di posisi pertama untuk minggu ini. Side Effect from Sign. Ini dia jawara kita untuk minggu ini. Saya Gus. Terakhir di International Top 20 minggu ini. Dan sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Sore ceria teman Pro 2, setelah tadi kalian udah dengerin Top 20 Chart kita, teman Pro 2 dari Top 20 Chart Indonesia maupun internasional gitu ya. Congratulations buat para pemenang asli. Buat para penyanyi yang udah menduduki puncak Top 20 Chart kita di minggu ini, teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang mungkin nanti lagu-lagunya, lagu favoritnya pengen masuk di Top 20 Chart kita di minggu depan, dibanyakin request lagunya di Pro 2 FM Palu, teman Pro 2, tentunya di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau kamu boleh kirim requestan kamu di live chat aplikasi RRI Digital, dan juga di WhatsApp, di IG di @pro2palu, teman Pro 2. Dan di sore hari ini, teman Pro 2 masih akan membahas soal Piala Dunia, dan di program terbaru kita di hari Sabtu ini, program spesial hari Sabtu gitu ya, teman Pro 2, adalah obrolan humor visual asal review, teman Pro 2. Nah, ini bakalan menemani kalian di tiap Sabtu sore, teman Pro 2, jam 4 hingga jam 5 sore nanti, teman Pro 2. Dan untuk menemani sore santai kalian biar makin banyak ketawanya gitu ya, tapi tetap up to date seputar drama lapangan hijau, teman Pro 2 ya. Tentunya di program yang udah saya sebutin tadi di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, tepatnya jam 4 sore nanti, hari ini sampai nanti jam 5 gitu ya. Pas banget gitu ya, angin sore kita lagi sepoi-sepoi manja nih, teman Pro 2, cocok buat kita yang lagi rebahan atau mungkin baru beres-beres gitu ya, pengen jalan-jalan sore di kota Palu, asik. Kalau dari tadi kita udah capek ngomongin tim raksasa yang menang melalui melulu gitu ya, teman Pro 2, kayak gak punya beban hidup. Di segmen spesial sore hari ini kita gak bakal bahas Argentina, Prancis, atau Brazil gitu ya, bosen teman Pro 2, karena ini sudah pasti akan menjadi pembicaraan teratas gitu ya di tongkrongan, apalagi para pecinta Piala Dunia dan bola, teman Pro 2 ya. Ini pasti sudah pasti akan sering diperbincangkan dari Argentina, Prancis maupun Brazil gitu, teman Pro 2. Ya, seperti biasa tim-tim ini akan selalu mulus gitu ya, teman Pro 2, perjalanannya. Hari ini dalam beberapa segmen ke depan, teman Pro 2, yang tentunya benar-benar ekstra gitu ya. Kita bakal membedah sekumpulan tim yang awalnya dikira cuma pelengkap, tapi pas main malah bikin tim raksasa ketar-ketir sampai meriang nih, teman Pro 2 ya. Sore hari ini kita sebut mereka sebagai pasukan kuda hitam penghancur prediksi bomber pasar taruhan, teman Pro 2 ya. Gak boleh taruhan ya. Ini taruhannya dalam kata positif ya, konotasi positif, teman Pro 2. Dan kita buka pembahasannya, teman Pro 2, dari tim yang kemarin bikin geger dunia di edisi 2022, tahun kemarin, berapa, 4 tahun lalu gitu ya, sebelum edisi 2026 ini. Siapa lagi kalau bukan timnas Meksiko lagi. Banyak komentator bola karbitan di luar sana bilang kalau kesuksesan Maroko masuk semifinal 4 tahun lalu itu cuma sekedar faktor hoki aja, teman Pro 2, atau kebetulan ya, atau karena Dewi Fortuna lagi hilaf aja gitu. Tapi hey, buka mata kalian lebar-lebar, teman Pro 2. Di Piala Dunia 2026 kali ini, skuad Singa Atlas terbukti masih konsisten banget dan juga enggak kehilangan taringnya sama sekali loh, teman Pro 2. Kenapa mereka bisa

konsisten itu sih? Jawabannya jelas ya teman Pro 2, karena cetak biru dan fondasi tim mereka memang sudah sangat solid banget teman Pro 2. Pemain-pemain andalan mereka tidak cuma jago pas pakai jersey timnas aja, tapi memang jadi tulang punggung dan bintang di klub-klub elit Eropa. Ditambah lagi teman Pro 2, mereka punya mentalitas pelatih yang gak hobi gonta-ganti atau taktik-taktik aneh gitu ya, atau mungkin eksperimen gak jelas dari konten demi konten ya teman Pro 2. Maroko itu kalau dianalogikan ibarat warung kopi legendaris di sudut kota Palu. Asik, senja sudut kota kali ya. Menunya dari dulu sampai sekarang itu-itu aja, tapi racikannya memang pas teman Pro 2, konsisten dan juga ramah di kantong, dan selalu sukses bikin pelanggan puas sekaligus bikin warung kopi modern itu minder gitu ya teman Pro 2. Gaya main mereka tuh benar-benar rapi, transisinya dari bertahan ke menyerang secepat kilat, dan tidak ada nih kamus minder walau harus adu mekanik sama penyerang lawan yang harganya ratusan juta euro teman Pro 2. Raksasa manapun yang ketemu Maroko sekarang pasti langsung otomatis pasang mode waspada tingkat tinggi nih teman Pro 2. Gimana buat kalian semua yang lagi dengerin saya sore hari ini, apakah kalian juga salah satu orang yang menjagokan Maroko ini untuk masuk ke babak semifinal nanti teman Pro 2? Kalau iya, mungkin kalian punya pendapat lain gitu, kenapa Maroko ini bisa menjadi salah satu tim yang bikin squad-squad besar atau tim-tim besar itu menjadi ketar-ketir gitu teman Pro 2, atau kita bisa bilang ini kata lainnya adalah sebagai negara dengan kuda hitam gitu ya, kuda hitamnya Piala Dunia di tahun ini teman Pro 2. Kirimin prediksi kalian atau mungkin pendapat kalian kenapa Maroko bisa menjadi tim yang selalu atau mungkin bisa menjadi kuda hitam di tahun 2026 ini. Di WhatsApp kita teman Pro 2 di 0811456031105 atau DM Instagram di @pro2palu, dan juga kalian juga bisa kirimin prediksi kalian, pendapat kalian di live chat aplikasi RRI Digital. Stay tune teman Pro 2 di 105 FM, karena setelah ini saya bakal balik lagi dengan pembahasan yang sama, yaitu soal kuda hitam penghancur prediksi bomber pasar taruhan teman Pro 2. Tetapi 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

Berbicara soal kuda hitam teman Pro 2 di Piala Dunia 2026 ini, Timnas Tanjung Verde juga ini belum berhenti menghadirkan kejutan dari sejarah baru setelah mereka berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 0-0 pada laga terakhir grup H di NRG Stadium Houston Sabtu 27 Juni dini hari tadi teman Pro 2. Dengan hasil itu Tanjung Verde sukses mengamankan peringkat kedua klasemen akhir grup H dengan koleksi 3 poin teman Pro 2. Hasil ini tentunya juga diraih setelah tim beralias The Blue Sharks tersebut meraih 3 imbang di seluruh laga fase penyisihan grup teman Pro 2. Tanjung Verde menemani Spanyol pemuncak klasemen grup. Pencapaian ini yang diukir Blue Sharks ini tidak hanya menjadi kejutan teman Pro 2 tetapi juga menghasilkan beberapa catatan sejarah baru loh teman Pro 2. Nah, kesuksesan Tanjung Verde ini mewarnai berbagai catatan mengejutkan yang tersaji di Piala Dunia 2020. Nah, meski teman Pro 2 mereka tidak diunggulkan, skuad asuhan Bubista ini berhasil mencuri perhatian. Dan tidak hanya itu, keberhasilan mereka melenggang ke fase gugur juga cukup impresif, mengingat teman Pro 2 Tanjung Verde berstatus sebagai debutan di edisi kali ini. Baru pertama kali berpartisipasi, mereka langsung bisa melaju ke fase gugur teman Pro 2. Catatan menarik lainnya adalah fakta bahwa Tanjung Verde menjadi tim pertama setelah diukir Chili pada Piala Dunia 1998 yang sukses juga nih lolos dari fase grup setelah meraih hasil imbang di semua laga fase grup teman Pro 2. Selain itu juga Tanjung Verde tercatat sebagai negara dengan jumlah populasi terkecil yang mampu mencapai babak gugur Piala Dunia. Sebagai informasi juga teman Pro 2, negara asal Afrika ini hanya berpenduduk 525 ribu jiwa teman Pro 2. Sepanjang fase penyisihan di Piala Dunia 2026, Tanjung Verde juga memperlihatkan penampilan yang stabil. Hal inilah terutama gitu ya teman Pro 2 karena keberhasilan mereka membangun pertahanan yang kukuh dan juga sulit ditembus. Dari 3 pertandingan di grup H, Blue Sharks ini sukses mengukir 2 clean sheet, tepatnya saat menahan imbang Jawara Euro 2024 Spanyol tanpa gol dan mengimbangi Arab Saudi dengan skor yang sama. Adapun satu pertandingan lainnya melawan Uruguay pada match day kedua berakhir imbang dengan skor 2 sama teman Pro 2. Kini Rian Mendes dan kawan-kawan ini harus segera bersiap-siap menghadapi babak 32 besar. Pasalnya, di fase ini mereka sudah ditunggu oleh Argentina yang berstatus sebagai jawara dunia edisi 2022 teman Pro 2. Dan masih ada lagi teman Pro 2, ini yang gak kalah panjang dan juga berbobot juga ya teman Pro 2. Kita geser ke daratan Afrika dari tadi Tanjung Verde gitu ya. Ini satu wakil tangguh dari Asia Tengah teman Pro 2. Pertama kita bakal bahas dulu di Pantai Gading yang benar-benar solid juga tanpa celah teman Pro 2. Squad berjuluk The Elephants atau si gajah ini benar-benar menjelma menjadi monster yang menakutkan di fase grup. Fisik mereka itu kuat-kuat banget loh teman Pro 2. Kalau duel perebutan bola di lapangan itu ibarat kamu lagi naik motor terus nabrak tembok beton yang kalau kena atau itu kalau nabrak pasti mental jauh teman Pro 2 ya. Mereka mah tetap kokoh teman Pro 2, berdiri dan juga lanjut lari bawa bola gitu ya. Pertahanan mereka benar-benar rapat, bikin penyerang lawan frustasi gitu ya, sampai pengen buru-buru pensiun dini nih teman Pro 2. Dan gak kalah dari si gajah, wakil Asia kita Timnas Iran ini juga tampil di Piala Dunia edisi kali ini dengan tingkat kedisiplinan yang setara dengan dewa teman Pro 2. Waduh, dengan dewa gak tuh. Iran ini tipikal tim yang kalau kamu nonton di babak pertama, kamu bakal merasa ngantuk dan juga bosen gitu ya, karena mereka tuh punya hobi ekstrim menumpuk pemain di lini belakang alias parkir bus tingkat 2 teman Pro 2. Tapi jangan salah, kedisiplinan dan juga taktis mereka itu luar biasa mahal harganya teman Pro 2. Pemain belakang mereka sabar banget menunggu penyerang lawan bikin kesalahan kecil akibat frustasi. Begitu lawan lengah dikit karena keasikan gitu ya teman Pro 2 untuk menyerang, lewat satu kali skema serangan balik kilat yang efisien, gawang lawan langsung jebol dan juga dalam hitungan detik pasti langsung gol gitu ya teman Pro 2. Disiplin pertahanan baja ala Iran ini benar-benar sukses bikin tim-tim raksasa Eropa nangis nih di pojokan teman Pro 2. Gimana?

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
5: Iya, Ma.
4: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
5: Ma.
4: Iya, Dek.
5: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
4: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
5: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
4: Hah?
6: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Marble teman berdua, salah satu idola terbaru gitu ya di Indonesia, teman berdua Marble ini juga. Mungkin buat kamu yang bertanya nih, karena saya udah bawa Indonesia, masa iya sih gak ada kuda hitam dari Asia gitu teman berdua? Karena kan kita gak mungkin nyebut Indonesia ya, secara main aja Indonesia udah gak main di Piala Dunia, mana bisa kita sebut Indonesia di menjadi kuda hitam Piala Dunia 2026 kali ini. Tapi tenang teman berdua, dari Asia tentunya ada nih satu tim yang bikin kita juga bangga sebagai sesama penghuni benua kuning. Ada timnas Jepang teman berdua, skuad Samurai Blue kembali menunjukkan kelas, harga diri dan juga kualitas sepak bola Asia yang sesungguhnya di kancah dunia teman berdua. Jadi Jepang itu teman berdua kalau main bola tuh benar-benar pakai otak dan juga perhitungan yang matang. Ibarat nih teman berdua ada komputer taktik nih yang berjalan di dalam kepala masing-masing pemainnya teman berdua. Pola passing pendeknya super rapi, akurat gitu ya. Larinya juga gak habis-habis dari menit awal sampai menit-menit akhir, kayak pakai baterai isi ulang yang gak bisa low ya teman berdua. Dan kerja sama timnya juga itu padu banget teman berdua. Gak ada tuh kamus pemain egois yang pengen pamer skill individu demi dilirik agen transfer. Nah, sekarang kita masuk inti pertanyaan besar sore hari ini teman berdua. Dari pederetan tim kuda hitam yang sudah saya sebutin tadi teman berdua, negara mana sih yang paling berpotensi kuat untuk menyandang gelar The Ultimate Dark Horse teman berdua, alias kuda hitam paling mematikan sampai akhir turnamen nanti? Dan sampai sejauh mana sih perjalanan dari kuda hitam ini teman berdua di Piala Dunia 2026 kali ini? Kalau hasil review visual asal-asalan gitu ya, dan insting gaib saya di sore hari ini di jam 4 sore, hampir jam 5 sore teman berdua, saya bakal menjatuhkan pilihan kepada dua nama tim. Ada Jepang dan juga Maroko. Atau mungkin Jepang atau Maroko aja gitu ya. Jangan dua deh, satu aja. Jepang atau Maroko ada aja teman berdua ya. Kenapa? Karena kedua tim ini punya satu kelebihan yang tidak dimiliki tim kuda hitam lain teman berdua. Yaitu mereka gak cuma mengandalkan semangat juang dan juga motivasi doang nih teman berdua. Tapi mereka juga punya kedalaman squad yang merata di semua lini, serta kematangan taktik yang bisa berubah fleksibel di tengah laga tergantung siapa aja nih lawan yang mereka hadapi. Tim raksasa manapun juga kalau berani meremehkan dua tim ini, dijamin sih ini bakal langsung auto pusing 7 keliling gitu. Nah, di segmen akhir ini teman berdua, karena udah hampir jam 5 sore, di program VAR visual asal review ini secara mendalam gitu ya terhadap gaya main-main tim kuda hitam ini, kalau kita analogikan ke dalam kehidupan sehari-hari anak muda kota Palu, biar kamu mungkin makin paham, atau mungkin biar semua dapat gambaran realnya nih sambil ketawa ya. Karena ini saya bawanya secara main-mainnya dikit. Kok dibawa main-main ya? Udah deh, biar enggak serius-serius banget teman berdua ya. Kalau Maroko itu kita ibaratkan ketika kamu lagi PDKT sama gebetan yang tipikalnya super cuek, kamu udah sering nih pakai gombalan maut berkali-kali tiap malam gitu. Tetap aja mental gak mempan karena pertahanan. Mental ya, bukan mental teman berdua. Tetap aja mental gak mempan karena pertahanan batinnya kokoh banget nih teman berdua. Berikutnya ada Pantai Gading, itu ibarat kamu lagi ikut antrian sembako atau mungkin antrian bensin di SPBU pas lagi langka-langkanya. Benar-benar jadi adu fisik gitu teman berdua. Senggol dikit, badan kamu bisa langsung melayang ke udara. Kalau Iran nih, apa ya, ini yang paling bahaya gitu ya teman berdua. Mereka tuh ibarat teman tongkrongan kamu yang minjem duit pas lagi tanggal tua. Di awal kelihatan diam, tenang, menghanyutkan, tapi pas kamu lagi lengah dikit, tiba-tiba dia hilang tuh teman berdua dari peredaran, alias serangan baliknya maut bikin dompet kamu jadi jebol. Dan terakhir ada Jepang, salah satu tim yang kita prediksikan bersama menjadi kuda hitam di Piala Dunia 2026 ini. Mereka tuh ibarat anak akuntansi yang lagi ngerjain laporan keuangan akhir tahun, semuanya serba terukur, presisi, tidak boleh nih ada salah oper atau salah input sedikit pun. Karena target mereka adalah efisiensi gol mutlak tanpa buang-buang peluang. Jadi kebayang dong ya teman berdua betapa horor dan keter-ketirnya perasaan tim raksasa kalau di fase gugur nanti. Mereka harus apes ketemu sama sekumpulan tim dengan karakteristik seunik dan juga seberbahaya ini teman berdua. Melihat peta persaingan tim kuda hitam yang makin liar dan juga gak ketebak ini teman berdua, ini juga bikin jalan menuju babak 32 besar Piala Dunia 2026 jadi makin seru, dramatis, dan pastinya layak banget buat kita tungguin bareng-bareng teman berdua. Dan juga mau ngabarin, mau infoin juga buat kamu lagi dengerin saya sore hari ini, kalau kalian pengen denger Piala Dunia, mungkin ketika kamu lagi di jalan ya teman berdua, gak sempat nonton TV atau gak sempat buka HP buat streaming, langsung aja download, gak download deng. Langsung aja kalian dengerin
di radio mobil kalian atau mungkin di radio rumah kalian mungkin ya teman Pro 2, setel aja 90,8 FM RRI Pro 1 Palu. Kanal informasi dan inspirasi di sana juga bakal ada. Tetap bakalan ada disiarkan Piala Dunia Live dari RRI teman Pro 2. Ini buat yang gak sempat-sempat aja ya. Kalau mungkin gak sempat nonton gitu ya, didengerin juga boleh. RRI juga sangat apa ya, memberikan kesempatan buat teman-teman yang mungkin gak sempat nonton, diberikanlah kesempatan untuk mendengarkan Piala Dunia lewat 90,8 FM teman Pro 2 ya. Dan sepertinya saya Iyek Maulana harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Thank you udah ngedengerin saya dari jam 11 tadi sampai hampir jam 5, udah mau jam 5, 1 menit lagi jam 5 sore teman Pro 2. Thank you, semoga apa yang saya sampaikan di sore hari ini bisa jadi ilmu atau bisa jadi informasi baru juga ya teman Pro 2 buat kalian di sore hari ini. Dan juga nanti bakal dilanjut lagi teman Pro 2 di malam nanti, ada Nadila yang bakal menemani jaga malam sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Thank you, Iyek Maulana pamit, bye.

0: Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program ngerti bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, G-Ball Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Apakah ada lagi nih peran pendukung lainnya Kak Feki?
7: Jadi peran media dan juga digitalisasi dalam menginspirasi media massa ya, termasuk radio ya, yeah. Ya seperti Produa RRI itu punya peran besar dalam menyebarkan cerita inspiratif tentang kepedulian. Nah, kemarin sekali lagi kita udah barengan sama teman-teman dari himpunan gitu ya, dari himpunan Universitas Dulako
6: ya,
7: kinesik ya, kemudian juga teman-teman dari lembaga himpunan lembaga kekristenan gitu. Mereka itu berkolaborasi dengan kegiatan yang masing-masing untuk saling mensupport di lingkungan yang berbeda. Itu betul keren banget begitu. Dan jadi platform digital juga mempermudah orang untuk berdonasi. Gitu.
6: Iya.
7: Karena kan sudah semakin mudah gitu.
6: Iya
7: kan?
6: Benar, pakai aplikasi.
7: Aplikasi. Tinggal klik link. Mm-mm. Tapi lihat dulu linknya, jangan sampai link.
6: Ada juga aplikasi bodong, itu gitu. Aplikasi yang bisa berdonasi kayak tiap hari dia udah diprogram gitu. Jadi tiap hari kita berdonasi tanpa kita program ulang dari awal.
7: Cara itu juga sudah banyak dilakukan oleh perbankan di Indonesia.
6: Iya.
7: Gitu kan, jadi kayak ada fitur pilihannya. Gitu kan, jadi sudah semakin mudah. Mungkin ketika kamu pengen berdonasi, ada perasaan khawatir dan lain sebagainya.
6: Iya.
7: Namun dengan adanya aplikasi tersebut itu semakin selain memudahkan, tingkat kepercayaan pun juga bisa 100% begitu, karena memang
6: benar-benar
7: diakomodasi dengan sistem-sistem yang ada gitu. Jadi berdonasi, menjadi relawan juga gitu ya.
6: Nah, itu sangat vital ya Kak Feki. Di mana media dan teknologi ini pasti bikin jangkauan

0: kepedulian makin
1: luas. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
3: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
2: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: obrolan seru di Produa FM. Tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
1: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
2: Okay. Iya. Gitu. Wah, masukan. Atau ada yang kurang toh? Iya. Biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah kata yang kita kurangi dari
1: rasanya. Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam Kak, lebih asam. Jadi kita lebih mending stop saja dulu kan, daripada kecewa nanti lebih banyak orang
2: yang kecewa.
0: Betul. Akhirnya depending karena dari masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih Kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman

bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam, agar kelak ia mampu menunaikannya secara total.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

0: Sesungguhnya, jika kamu semua bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika semua mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam mensyukuri pencapaian-pencapaian bangsa dan negara hingga saat ini, barangkali kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, sudah sesuaikah cara kita bersyukur kepadanya? Adalah seorang ulama yang menyatakan, seseorang dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi 4 perkara, yaitu, pertama, menyadari bahwa semuanya adalah karunia Allah. Kedua, semakin dekat dengan Allah. Ketiga, tak menjadikan dirinya sombong. Dan keempat, menggunakan karunia-Nya itu di jalan yang benar dan tidak boros. Semoga kita memperoleh tambahan nikmat hanya dari Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kumandang azan maghrib baru saja berkumandang menjadi penanda untuk tibalah kita menunaikan 3 rakaat wajib di ibadah salat maghrib. Kami yang bertugas dari program 1, program 2 serta program 4 mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan sunnah dan wajib semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan segera dijabah dan diberikan yang terbaik. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
1: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
0: Pro 2 Hits Berjaringan. Pro 2 Hits Berjaringan.
1: Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu?
0: Pro 2 Hits Berjaringan.
1: Pengen tahu?
2: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. Hai, selamat malam semuanya, apa kabar? Malam minggu terakhir di bulan ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan pastinya masih semangat ya untuk menikmati akhir pekan ini. Dan ya, kakak ya, malam hari ini bakal luar biasa ya, karena seperti biasa kita akan seru-seruan bareng nih. Bersama teman-teman dari Korwil 4 dalam Pro 2 iya. Hits Berjaringan. Dan pastinya bakal ada obrolan seru ya,
3: informasi,
2: dan juga informasi-informasi hits, menarik iya. Dan tentu saja juga deretan lagu-lagu hits, hits ya. Oke, nah sebelum kita mulai, kita sapa dulu nih teman-teman yang sudah standby dari tadi. Ada kakak-kakak cantik dan ganteng-ganteng di sana. Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam. Apa kabar? Hai.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
2: Oke.
3: Ya, kita sapa dulu nih mungkin dari Palu ya. Ada Kakak Nadila di sana.
5: Halo.
3: Halo, Kakak Nadila.
5: Hai, selamat malam Kakak.
6: Lap coba kamera.
5: Halo.
2: Halo. Oke.
5: Okay. Oke.
3: Oke.
2: Halo.
3: Halo Kakak Nadila.
5: Halo Kakak.
2: Hai, apa kabar Palu?
5: Palu, alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah kabar baik ya, luar biasa.
3: Cuacanya bagus di sana ya?
5: Cuacanya panas Kakak.
3: Oh panas.
2: Oh panas ya.
3: Haredang ya.
2: Haredang ya. Tiba-tiba di Bandung ya. Oke. Terima kasih Kak Nila. Kita ke mana lagi nih?
3: Ke Bone.
2: Halo Bone.
4: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ada Kakak Imbran di sana.
3: Iya.
2: Apa kabar Bone?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Bone juga aman terkendali malam ini, pas untuk buat malam mingguan.
2: Oke, dari Bone kita mana Kak ya?
3: Ada Makassar juga nih. Ya, halo Makassar, apa kabar?
7: Halo Kak, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Makassar.
7: Alhamdulillah bajik-bajik jika.
2: Oke, dari Makassar kita kemana lagi nih?
3: Ya, terbang ke bau-bau dulu gini ya.
2: Bau-bau, ada Kak Yanti di sana ya, betul lah. Halo?
8: Iya, Kak
2: Yanti. Halo, apa kabar?
3: Bau,
2: Halo.
3: Kendari.
2: Diam dulu ya. Gitu ya.
3: Apa kabarnya kendari nih? Iya.
2: Oke, kita lanjut ya. Ada Kak Winda di sana. Halo, Kak Winda.
7: Halo, Mamuju.
3: Mamuju. Mana nih suaranya Mamuju?
2: Halo.
8: Kakak.
2: Halo. Luar biasa Mamuju. Oke, dari Kak Winda di Mamuju kita lanjut di
8: Toli.
2: Ada Kak Galian di sana.
8: Halo Kakak, selamat malam Kakak.
2: Iya, Toli. Kita lanjut ke Kendari tadi yang sempat ada kendala
3: ya, kendala
2: sih.
3: Kakak Dimas.
8: Halo
2: Kakak Dimas, luar biasa Kendara. Iya. Baik, teman-teman berjaringan sebentar lagi kita bakal lanjut ya dengan menemani malam kalian dengan deretan lagu tentunya. Bareng teman-teman dari Skor 4 dan tidak cuma itu Kak Ayan juga akan ngobrol santai sambil mendengarkan informasi-informasi yang sudah disiapkan dari teman-teman penyiar kita ini di berbagai daerah. Oke, namun sebelum itu kita akan putarkan satu buah lagu yang ini bisa dikatakan cukup relate terkaya dengan
3: kehidupan ya.
2: Wow. Kehidupan banyak orang ini ada antrian kali yang kita dengarkan lewat sebuah lagu 2001 kali. Nah, kita akan balik lagi ya untuk keseruan lainnya hanya di Pro 2 Hits
3: Berjaringan.

0: Yeah. Iya, itu dia ya, lagu yang relate sama kehidupan, sekalian curhat gitu ya. Oke, Kakak Fian, kita langsung saja mungkin ya.
1: Oke, balik lagi di Produits Berjaringan ya, masih bersama saya Fian dan
0: Aya di sini.
1: Oke, dan tentunya juga bersama teman-teman kita yang ada di Palu, di Bone, Makassar, Bau-Bau Kendari, Mamuju hingga Toli-Toli. Nah, Kak Aya, kali ini kita akan mampir dulu ya. Ke kota mana dulu nih?
0: Yang paling dekat nih, tetangga ya.
1: Tetangga kita.
0: Ada Palu, ada Kakak Nadila di sana. Tapi sebelum kita sapa Kakak Nadilanya, mungkin kita dengarkan dulu lagu yang hits dari Palu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Lagu hits di Pro 2 Palu minggu ini.

0: Oke, itu dia.
1: Ya, itu
0: dia
1: lagu hits dari Pro 2 Radio Palu ya. Dan iya. Oke, kita menyapa dulu untuk Kak Nadila. Halo, Kak Nadila.
2: Halo.
1: Halo. Halo. Halo. Okay. Ya. Informasi menarik apa nih dari RRI Palu?
0: RRI Palu.
2: Oke, yang lagi hits di RRI Palu tadi pagi tepatnya itu kita adakan program Debar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, dan spesialnya ini adalah kita adakan di rumah di Fabel Merah Putih. Jadi biasanya kan nobar tuh nonton bareng. Jadi kali ini kita debar, jadi dengar bareng sama teman-teman yang berkebutuhan khusus, tepatnya sama teman-teman tunanetra gitu. Jadi ternyata teman-teman spesial kita ini antusias mereka itu juga luar biasa, dan kita juga dapat feedback yang luar biasa dari teman-teman disabilitas bahwa RRI Palu itu juga memberikan ruang spesial buat mereka untuk menikmati pesta bola. Karena ngomongin bola itu siapa saja bisa menikmati. Seperti itu kakak.
1: Apa tuh debar ya?
2: Iya debar. Debar dengar bareng, bukan debar jantung ya.
1: Oh gitu ya. Hey, ngomong-ngomong timnas ini, kakak Nelly ini dukung apa nih timnasnya? Jerman, Indonesia aja.
2: Korea Selatan kak.
0: Oh Korea Selatan ya. Ya, tetap opa-opa gitu ya.
1: Oke, terima kasih.
2: Thank you.
0: Oke, dari Palu kita kemana lagi nih kak Fian?
1: Oke, kita mungkin akan mendengarkan dulu satu yang akan lewat berikut ya sebelum kita ke RRI Bone.

Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk

0: tuh dia ya, lagu-lagu yang hits dari RRI Bone.
1: Keren-keren kan lagunya ya, Nur keren dan juga Vian. Nah,
2: malam minggu yang nge-beat sekali ya.
1: Oh iya, iya. Joget ya.
2: Oke, info menarik apa nih yang hits di RRI Bone, silakan Kak Andi.
1: Jadi ada tren yang kembali muncul. Jadi ini semacam deja vu ya. Beberapa tahun yang lalu pernah ada tren sepedaan gitu ya. Nah, sekarang ternyata itu trennya berulang lagi di Bone. Sekarang di sore hari semakin banyak anak-anak muda yang memilih sepeda menghabiskan sore harinya dan menunggu sunset. Bahkan sekarang di Bone semakin banyak klub-klub atau komunitas-komunitas sepeda atau bikers yang muncul, dan rata-rata mereka dari Gen Z gitu. Jadi ini hal yang sangat positif. Kalau sebelumnya yang paling banyak kita adalah klub lari ya. Kita pernah disuguhi banyak sekali klub-klub lari di Bone. Nah, sekarang justru muncul lagi nih klub-klub atau komunitas-komunitas sepedaan, dan itu sangat bagus sekali. Yang paling penting juga adalah menggerakkan perekonomian, karena semakin banyak penjual-penjual sepeda yang bermunculan gitu ya. Dan bukan hanya sepeda, tapi juga atribut-atributnya seperti helm dan beberapa atribut yang lain. Artinya adalah ini tren yang kembali berulang, dan menurut saya seperti itu siklusnya ya, Vian dan juga Nur, bahwa memang dalam hidup ini selalu saja ada hal-hal yang berulang, termasuk tren sepedaan. Dan mungkin juga di tempat Nur dan juga Vian sekarang makin banyak anak muda yang bersepeda kan ya.
0: Iya.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih Kak Andi
0: Imran ya. Yang utama ya.
1: Betul, yang paling penting.
2: Kegiatan-kegiatan positif ya, luar biasa dari Gen Z Gen Z ini.
0: Betul. Mungkin Kak Andi bisa bersepeda dari Bone ke Ampang.
1: Waduh, saya takutnya nanti tiba tinggal jenazah ya.
2: Oke, baik.
1: Terima kasih Nur dan Vian. Selamat bermalam minggu.
0: Ya, kita ke mana lagi nih, Kak Novian?
2: Oke, kita ke RRI Makassar ya. Di sana ada Kakak Rai di sana. Halo.
3: Halo Kak. Halo. Selamat malam Kak Vian dan juga Kak Nurhaya. Selamat malam.
2: Baik. Sebelum kita akan dengarkan info ya, info menarik dan juga nanti ada live performance ya. Live performance dari Makassar ya.
3: Siap, iya Kak. Bakal ada live performance juga.
2: Baik.
0: Iya, ditunggu. Kita dengarkan dulu ya.
2: Lagu hits berikutnya.
0: Lagu yang hits dari RRI Makassar.
4: Radio Republik of Indonesia. Yang hits Pro 2 Makassar. Let's check it out.

0: Big Eye, Glacier.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: You're here di Pro 2 Makassar. Let's check it out.
3: Oke, itu dia yang hits di RIN Makassar ya. Dan bukan hanya yang hits, dan juga kan ada informasi menarik ya.
4: Iya, betul sekali ya.
3: Ayah dari RIN Makassar. Dan juga nanti akan ada live performance ya dari guestar yang akan menghibur kita semua tentunya. Baik, Kak Rai, silakan untuk informasi yang hits malam hari.
5: Oke, Kak. Sama kayak di Palu tadi ya, Kak. Kalau di Kota Makassar juga yang lagi hype adalah keseruan nonton bareng Piala Dunia 2026. Jadi, kalau di Kota Makassar sekarang mungkin Kak udah jadi lifestyle baru bagi warga di Kota Makassar itu adalah nobar Piala Dunia Kak. Hampir setiap malam tuh kafe-kafe yang awalnya cuma buka sampai jam 12 sekarang udah sampai pagi Kak, gara-gara adanya nobar Piala Dunia 2026. Dan yang paling mencuri perhatian juga adalah nobar di pelataran TVRI Sulawesi Selatan ini Kak. Karena bukan cuma menghadirkan layar lebar dan suasana nobar yang seru, di sana juga Kak konsepnya yang lengkap. Di sini ada beberapa tenan-tenan yang menyediakan tempat untuk tenan kuliner, terus juga buat kakak-kakak yang mungkin lupa untuk membeli jersey tim kesayangan kakak-kakak nih, boleh banget, di sana udah ada tempat untuk jualan jersey juga. Jadi rasanya tuh kayak pergi nonton bola tapi juga sekaligus mengikuti festival sepak bola yang ada di sana Kak.
4: Keren ya, lagi demam bola di sana.
5: Betul banget Kak. Dan ya, malam hari ini bukan cuma Piala Dunia yang spesial juga di Kota Makassar Kak. Kita juga bakal ada persembahan spesial di Kota Makassar untuk hari ini.
3: Baik, silakan.
5: Di depan saya nih udah ada juara Gita Fest RRI 2026. Ada Franciscus Brian.
6: Iya Kak.
5: Yoey, halo Brian, selamat malam.
6: Selamat malam.
5: Selamat malam. Hari ini gimana nih datang ke RRI, macet gak?
6: Lumayan.
5: Lumayan macet?
6: Iya.
5: Lumayan macet. Tapi gimana sih Brian rasanya udah juara gitu, juara 3 ya kemarin?
6: Iya Kak, juara 3.
5: Juara 3 Gita Fest RRI 2026. Iya. Ada beda gak sih setelah menjadi juara Gita Fest ini di kehidupan kamu?
6: Pastinya ada lah Kak. Mungkin dari ada perasaan bangga juga tersendiri.
5: Bangga ya, tentunya bangga. Banyak teman-teman pasti keluarga juga ikut bangga ya. Oke, dan malam hari ini Kak Brian bakal nyanyiin dua lagu ya.
6: Iya Kak.
5: Bakal menyanyikan dua lagu terlampau dua yang bakal nemenin kamu malam hari ini. Kalau gitu mungkin langsung aja ya, tim teknik kita juga Sahroli udah siap banget nemenin kita di malam hari ini untuk persembahan spesial dari Franciscus Brian. Ada dua lagu yang bakal nemenin kamu di malam hari ini.
7: Kasih dua.

0: Yey, itu dia lagu dari Francisius Brian ya, lagu Padamu Negeri. Yeah. Ini lagu yang buat kamu jadi juara ya?
1: Iya, Kak.
0: Wow. Next lagu keduanya ini ada lagu siapa yang bakal kamu nyanyiin?
1: Tulus.
0: Lagunya
1: Perahu Kertas.
0: Oh, lagunya Tulus Perahu Kertas. Oke, kalau gitu langsung aja ya, Kak. Semua kita dengerin, ini dia lagu kedua dari Francisius Brian.

0: Yeay, itu dia persembahan dari Franciscus Brian ya, luar biasa banget. Waduh, emang suara kamu tuh keren banget sih Brian, pantas jadi juara di Digital Fest kemarin. Tapi terakhir nih sebelum kita kembaliin ke hostnya nih, apa sih harapan kamu buat kedepannya? Karena kamu ini udah sukses di bidang musik nih, Brian.
1: Harapannya itu mungkin lebih semangat lagi dan semoga bisa rilis lagu juga.
0: Oh, mau rilis lagu? Ya, wah, kalau nanti kalau rilis lagu datang lagi ke sini ya. Oke deh Kak, itu dia persembahan dari Makassar dan juga informasi yang lagi hits di Kota Makassar nih Kak. Balik lagi di host kita malam hari ini ada Kak Vian dan juga Nur Haya.
2: Pro 2 Hits berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
3: Berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
2: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
3: Pro 2 Hits berjaringan. Pro 2 Hits berjaringan.
4: Oke, kita kembali lagi nih ya, masih di Pro 2 Hits Percaringan.
5: Ya, setelah tadi ada Kakak Rai di Makassar dan juga live perform dari Kakak Brian ya. Betul, sukses selalu untuk Kakak Brian.
4: Wow, keren sekali suaranya ya.
5: Luar biasa. Oke, selanjutnya kita kemana ini?
4: Ke Bau-Bau dulu nih.
5: Oke, ada Kakak Yanti di sana. Halo, Bau-Bau, Kakak Yanti.
6: Halo juga.
4: Ya, apa kabar Kakak Yanti?
6: Baik, alhamdulillah. Gimana? Sebaliknya
5: luar biasa.
6: Kalian matching deh hitam-hitam.
4: Iya. Kayak dukaan kita ya.
5: Oke, sebelum kita ke informasi yang sudah disiapkan ya, kita akan dengarkan dulu lagu hits berikut
4: hits berikut ini.
7: Radio Republik of Indonesia. Young Hits di RRI Bau-Bau. Let's check it out.

0: Oke, itu dia lagu dari Era di Bawah-Bawah ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi hits bersama Kakak Yanti di Bawah-Bawah. Iya. Silakan Kakak Yanti.
1: Terima kasih Kak Novian dan Kak Nurhaya. Jadi di Bawah-Bawah tuh sekarang yang lagi hits ada kegiatan namanya Kandei Sora yang berlangsung hari ini, Sabtu dan Minggu besok. Di kawasan Benteng Sorawaluyo. Nah, jadi Kandei Sora ini adalah semacam pagelaran budaya terus dirangkaikan dengan pentas seni budaya serta pawai padamara atau pawai obor sepanjang kurang lebih 5 kilo. Jadi malam ini tuh mereka yang pengunjung ataupun juga yang ikut menjadi peserta di Kandei Sora ini akan berjalan kaki sambil menyalakan obor sepanjang kurang lebih 5 kilo. Nah, ini adalah inisiasi dari salah satu komunitas teater namanya Teater Sora yang ada di Kota Bau-Bau. Dan yang menariknya nih, Novian dan juga si kakak cantik. Jadi yang menariknya tuh setiap peserta menggunakan pakaian daerah atau pakaian tradisional yang tempo doloe. Jadi maybe mereka bakal menggunakan baju-baju kakek sama nenek mereka kayaknya. Karena memang nuansanya tuh jadul, temanya tuh jadul dan juga lekat dengan tradisi atau juga budaya lokal yang ada di sini. Gitu.
0: Oke, luar biasa ini informasinya, menarik sekali dari Bawah-Bawah ya. Oke, baik, terima kasih Kakak Yanti.
1: Terima kasih kembali.
2: Oke, terima kasih Kakak Yanti.
0: Iya. Oke, selanjutnya Kakaknya kita akan mendengarkan lagi ya untuk lagu hits kali ini dari Eridi Ampara.
2: Dari Eridi Ampara. Ini dia.
3: Brohits Ampana. Jus Ilusi Gurun Hujan.

0: Rohits Ambana.
1: Oke, jadi itu lagu-lagu yang hits di RRI Ambana ya. Dan ya.
2: Ada informasi yang hits juga gak sih di Ambana?
1: Ada dong. Iya, kakaknya beberapa hari terakhir di kota Ambana, menjelang sore sampai malam hari ini pasti suasana atau vibe-nya itu terasa lebih ramai dari biasanya. Hanya ya. Ya, malum saja karena di depan kantor kita ini ternyata ada sedang berlangsung turnamen sepak bola Piala Gubernur Berani Cup 2026 di lapangan Stamina Ambana. Dan setiap sore ini kakaknya masyarakat ini mulai bertangan untuk menyaksikan pertandingan. Kemudian suara sorak sore penonton, ini semangat para pemain juga hingga supporter ini membuat suasana di kota Ambana ini terasa semakin ramai gitu. Dan turnamen ini diikuti oleh 17 tim kakaknya dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Namun Berani Cup 2026 ini bukan hanya soal mengejar gelar juara saja, lebih dari itu turnamen ini menjadi wadah gitu bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan, kemudian menambah pengalaman bertanding, sekaligus juga mempererat tali persaudaraan antar daerah melalui olahraga sepak bola.
2: Jadi kalau sorenya nonton bola, malamnya nontonnya Piala Dunia ya.
1: Piala Dunia.
2: Nah selain itu Kak Fian ada juga ya, baru-baru kemarin diadakan Maleo Festival 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan Ambana Tete, yang mana ini dipusatkan di halaman Pelabuhan Mantangisi, Desa Mantangisi. Nah untuk Maleo Festival ini mengusung tema Harmoni Alam dan Rumah Budaya Sulawesi Tengah. Ya, dan festival ini juga berfokus pada pelestarian alam, kekayaan budaya lokal, kemudian ada kampanye perlindungan satwa endemik burung maleo ya, dan juga menampilkan pentas seni dan juga budaya daerah. Selain itu ada juga pertunjukan musik serta pameran. Nah, kekafian Maleo ini, festival Maleo ini bukan sekedar kegiatan hiburan atau pertunjukan seni budaya, tapi juga menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya, keindahan alam serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah.
1: Luar biasa, kegiatan-kegiatan cukup ramai di Kota Ambana ya.
2: Luar biasa ya.
1: Baik. Kita kemana lagi nih, kakak ya?
2: Siapa lagi dari
1: kita ke Kendari nih? Ada ya? Kakak Dimas, halo Kakak Dimas.
3: Halo.
1: Halo. Waduh, luar biasa.
2: Apa kabar Kendari malam hari ini?
3: Baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar kan.
1: Allah
3: luar
1: biasa. Masya Allah.
2: Tabarakallah.
1: Oke, sebelum kita dengarkan informasi dari Kakak Dimas di Kendari, kita akan dengarkan dulu yang hits berikutnya.
4: Yang hits di Pro 2 Kendari.

0: Oke, okay, dari yang itu dari Kendari,
1: Kendari ya. Okay. Ada Kakak Dimas di sana. Uh-huh. Kakak Dimas, ada informasi yang hits gak sih di Kendari?
2: Pastinya dong, Kano sama Kanavian. Yeah. Karena tadi kan Dimas dengerin kalau misalnya tadi di Palu, Makassar dan beberapa kota, pasti seluruh kota itu kita masih dalam euforia pesta bola ya. Betul. Nobar di mana-mana gitu. Kendari juga gak kalah pastinya. Dan berhubung Dimas mau ngasih tahu nih hal-hal yang paling seru dan hits dan juga paling update di kota Kendari. Wow, kalau tadi di Bone itu trennya adalah sepedaan, Kendari itu gak mau kalah, trennya adalah lari atau running gitu. Setiap hari pasti ada aja yang ngajakin aku running.
1: Gitu ya?
2: Gitu. Jadi ada yang seru banget di kota Kendari ya. Lagi-lagi kota Kendari akan rame lagi nih, karena tanggal 26 Juli nanti Kendari Half Marathon 2026 ini resmi hadir dan siap bikin kota Kendari penuh energi dari pagi sampai garis finish. Gitu. Jadi sebagai informasi juga, event ini tuh bukan cuma untuk pelari profesional aja, semuanya bisa ikut. Dari Jakarta pun bisa datang ke Kendari ya, dari
1: Ampana juga
2: bisa banget. Dari
0: nanti kita lari dari sini ke sana ya.
2: Gas. Pokoknya ini juga dibagi beberapa kategori juga. Ada kategori 5K, terus 10K, sama 21K alias half marathon yang berani atau siap ngejar challenge lebih jauh gitu. Dan yang lebih menarik nih ya, kakak-kakak semuanya, biasanya kalau misalnya kita half marathon itu kan kita fokus ke jalannya, tapi kalau di Kendari nanti itu akan kita suguhkan ya rute standar internasional, dan juga kita suguhkan vibes kota Kendari yang indah banget ini. Teluk Kendari, suasana kota, terus ada budaya festival, terus ada kuliner lokal yang bikin acara ini makin keren, karena kita juga sport tourism support gitu. Jadi gak cuma lomba, tapi abis lari kita juga have fun bareng gitu.
0: Luar biasa.
1: Dapat sehatnya, dapat happy-nya ya.
0: Dapat view-nya juga.
1: Dapat juga view-nya.
2: Mungkin aku mau datang ke sini.
1: Boleh. Kita lari dari kenyataan aja ya.
0: Oke, terima kasih Kakak Dimas ya untuk informasinya.
2: Thank you Kak Nur Haya dan juga Kak Novian.
1: Iya, terima kasih.
0: Kakaknya kita akan lanjut lagi ke Mamuju ya, ada Kak Winda di sana. Namun sebelum kita akan dengarkan yang satu ini.
3: Tur Mansuda, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku?
4: Dulu bah, pagangku ini sabar, mau ganti juga. Ini ada lagi uang 100 lah, pinjam dulu, kan saya ganti, belum laku jualanku nih.
3: Hah? Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
4: Hama, baik dulu betul.
3: Baru apa kau ini Dan?
4: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu, kau lihat kasih. Nah, kena kau.
3: Weh, astaga, judi online kau lah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
4: Pantu aku ini.
5: Loser.
4: Itu kau. Pantes kau bicaramu, kau lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
6: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
0: Oke, kakaknya kita lanjut lagi ya ke Irina Mamuju, ada Kakak Winda di sana. Halo Kakak Winda.
7: Halo Kakak Novian dan Halo. Kakak Nur Haya nih.
0: Apa kabar?
7: Baik Mamuju. Banget, kalian gimana nih?
0: Alhamdulillah kabar baik ya.
1: Di sini bahagia juga.
0: Oke, sebelum kita dengarkan informasi hits ya, kita akan dengarkan dulu yang hits di Irina Mamuju.
8: Headlight Serari Mamuju. Ini dia top 5 minggu ini. Sedia aku sebelum hujan. Eat Gitam. Kota ini tak sama tanpamu. Nadif Basalamah.
9: Perjalanan melintasi
8: Bruno Mars.

0: top hits Riri Mamuju untuk minggu ini.
1: Oke, okay, itu dia yang hits dari Riri Mamuju ya. Selanjutnya kita akan dengarkan informasi hits apa nih di Riri Mamuju. Kakak Winda, silakan.
2: Oke, dan untuk informasi yang lagi hits nih, ini baru aja nih, baru-baru aja RRI Mamuju menyelenggarakan nih yang namanya Pagelaran Seni Budaya Bahari tanggal 20 Juni 2026 yang dihadiri nih rame banget pesertanya kakak. Yoi, dan ini diselenggarakan di Aula Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dan ini mungkin salah satu pagelaran yang asik banget nih di Kota Mamuju kakak.
1: Oke. Okay.
2: Dan juga untuk pagelaran ini nih mengangkat kesenian Bahari Mamuju nih. Ada di sana ada tarian, kemudian ada pencak silat, ada lagu dan sebagainya. Dan dihadiri nih para pejabat dan juga para siswa tentunya dan masyarakat pesisir yang ada di sekitar tempat acara gitu kakak.
1: Rame ya.
2: Rame ya. Seru banget kakak.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Kakak Winda informasinya.
2: Sama-sama.
1: Baik, okay. Dari Mamuju kita kemana nih Kakak ya?
3: Yang paling terakhir ya ada Toli-Toli.
1: Toli-Toli. Ada Kakak Lia di sana. Halo Kakak Lia.
3: Halo Kakak Lia.
1: Halo.
4: Halo Kakak.
1: Halo Toli-Toli.
3: Iya, apa kabar nih?
1: Oke, luar biasa Toli-Toli. Kita akan
4: biasa ya.
1: Iya, kita akan dengarkan informasinya setelah yang akan lihat berikut ini. Silakan yang hits dari RRI Toli-Toli.
5: Yang lagi hits di Produa Toli-Toli. Kesia Levronka, pelarian.
6: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
5: Nuna, rollerblade.

0: Oke, itu yang isi dari RRI Toli-Toli.
1: Iya.
0: Oke, apa nih informasi yang ingin disampaikan yang hits di RRI Toli-Toli? Silakan Kak Lia.
2: Oke, terima kasih Kak Novian dan juga Kakak Nurhaya. Kalau di Toli-Toli sendiri kemarin, di minggu kemarin tuh Kak, tepatnya di tanggal 12 sampai 21 Juni itu ada kegiatan yang meriah banget ya. Itu dari kegiatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Toli-Toli yang mengadakan Fest 2026 nih. Jadi itu kayak kegiatan tahunan gitu Kak. Nah ini tuh festivalnya tuh merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menampilkan kreativitas, terus inovasi juga, dan kemampuan berwirausaha. Nah kemarin itu temanya adalah membangun generasi cerdas dan kreatif dalam mengembangkan UMKM di era digital. Jadi kegiatannya itu banyak banget. Ada tenan bazar masak kreasi, jadi itu menampilkan masakan dari mahasiswanya mereka. Terus selain bazar juga ada festival tari kreasi, kemudian pertunjukan seni juga yang mengangkat bakat dari mahasiswa. Terus ada juga live music begitu Kak. Jadi ini banyak banget acara-acara sehingga kayaknya anak-anak muda Toli-Toli kemarin pada ke Setia Mujahidin gitu acaranya tiap malamnya gitu. Itu ya, sih keren, kayak menarik.
1: Terima kasih.
0: Baik,
1: untuk
0: terima kasih
1: informasinya ke kalian.
0: Terima kasih untuk teman-teman semuanya ya yang sudah bergabung bersama kita di Pro 2 Hits Berjaringan malam hari ini. Ada Kak Nadila tadi di Palu, ada Kak Ray di Makassar, kemudian ada
1: Kak Andi Imran di Bone.
0: Iya, ada Kak Kali di Toli-Toli. Kemudian ada Kak Dimas juga di Kendari dan ada Kak Yanti juga di Bau-Bau. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung dan selamat bermalam minggu untuk semuanya ya. Sampai jumpa di Pro 2 Hits Berjaringan bulan depan. Sehat-sehat semuanya. Bye.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Tadi saya menikmati instrumen ini gitu ya, menenangkan dan berasa kayak lagi di lagi di salah satu tempat pijat aromaterapi. Kayaknya lebih rileks dan menyenangkan dengan aroma-aroma rempah atau wangian yang bikin kita jadi nyaman gitu ya, teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong tentang aroma dan wewangian, kamu mungkin adalah salah satu orang yang pecinta parfum, teman berdua. Apalagi kalau misalnya kamu udah mengerti ada beberapa elemen-elemen di dalam parfum itu, yang misalnya ada aroma spicy, ada aroma laut dan lain sebagainya, dan penempatan untuk digunakannya parfum ini. Nah, ini ternyata juga penting loh, teman Pro 2. Jadi biasanya dulu ya, ketika saya belum paham, sekarang udah paham karena baca gitu. Dulu saya suka kayaknya parfum yang aromanya tuh kayak apa ya? Ternyata setelah saya baca-baca, oh, ternyata yang saya suka itu ada kayu manisnya, ada spicy-nya, ada ada juga orang yang suka kayak bau bedak, ada aroma laut ya, dan lain sebagainya. Nah, so guys, malam ini saya belajar dari kesalahan. Jadi tadi itu saya di ke salah satu toko kosmetik. Terus saya mencari parfum yang waktu itu saya tidak sengaja mengambil sampel salah satu parfum, dan aromanya itu adalah aroma buah, salah satu buah. Tapi ketika tadi saya pergi, saya mencari parfum itu, ternyata dia tidak ada gitu ya, lagi kosong. Dan saya baru tahu ternyata aroma buahnya itu sangat bagus dan saya inginkan gitu ya, teman Pro 2. Dan setelah saya kesana ternyata kosong. Lalu saya memilih beberapa parfum aroma gitu ya, memilih beberapa aroma parfum dengan merek yang sama. Lalu saya mencium yang sebenarnya saya cari yang fresh gitu untuk digunakan siang hari. Lalu saya terus saya dapat salah satu satu varian tadi. Terus setelah itu saya mencium bau yang lain, lalu saya mengambil yang lain gitu ya. Setelah saya pulang, ternyata saya salah beli. Harusnya saya mengambil yang untuk dipakai di siang hari, yang lebih fresh dan sweet. Tapi yang saya ambil malah lebih spicy, yang harusnya, yang cocoknya itu hanya digunakan untuk malam hari. Nah, biar tidak salah menggunakan parfum dan tahu kandungan-kandungan yang ada di dalamnya apa aja, itu yang bakal kita bahas special for tonight. Jadi jangan kemana-mana, tetap dijaga malam. By the way, kamu ditemenin sama Nadila sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah atau jam 12 malam.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
5: Kalau tips itu aja sih, yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah itu sih yang paling mendasar itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

Lagi-lagi Tiara Andini sama Arsi Widiantong memperlihatkan begitu romantis ya kalau mereka membuat sebuah karya teman berdua. Lagu ini judulnya adalah Terindah di Dunia. Asik. Emang kalau lagi jatuh cinta bawaannya semuanya indah ya kan. Okay, seindah kalau kita menemukan perfum yang sesuai dengan ciri khas dan aroma kita, teman berdua. Jadi kalau memilih parfum yang tepat itu bukan hanya soal menemukan aroma yang kita sukai ya, tapi juga memahami jenis parfum sendiri, teman berdua. Konsentrasi minyak wanginya dan juga karakter dari aromanya. Karena setiap jenis parfum itu punya tingkat intensitas, ketahanan, serta pengalaman penciuman yang berbeda. Jadi dengan memahami perbedaan ini, tentunya kamu itu bakal menentukan parfum yang paling sesuai dengan kebutuhan yang kamu lakukan setiap hari gitu ya. Jadi pertanyaannya, kira-kira apa yang membuat setiap jenis parfum itu berbeda? Jadi parfum perbedaan utama antara jenis parfum itu terletak pada konsentrasi minyak esensial di dalamnya. Saya jadi ingat film Perfume. Coba deh kamu nonton film Perfume, teman berdua. Tapi film itu sangat-sangat tidak dianjurkan karena penuh kekerasan gitu ya. Untuk yang di bawah 17 tahun, teman berdua. Jadi di atas 17 tahun boleh nonton. Jadi balik lagi ke aroma parfum, perbedaan ya dari setiap jenis parfum itu. Semakin tinggi konsentrasinya, semakin kuat dan semakin lama aromanya bertahan. Selain itu, komposisi alkohol, air, serta bahan aromatik itu juga mempengaruhi hasil akhirnya. Beberapa faktor yang membedakan jenis parfum itu seperti kekuatan aroma atau intensity, lalu daya tahan aroma atau longevity, teman berdua. Lalu ada kecocokan penggunaannya, lalu harganya umumnya meningkat seiring konsentrasi minyak. Jadi semakin mahal memang ya semakin tahan. Dengan pemahaman dasar ini dasar ya yang harus kita ketahui. Jadi coba kita bahas satu persatu ya, teman berdua. Jenis-jenis parfum itu berdasarkan konsentrasinya. Itu yang bakal kita bahas. Okay? Tapi kita break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di berdua. Teman terbaik kamu bareng saya Nadila.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. You're all I can think of. Every cup I drink up. You're my soda pop. My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, Brazil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kita sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
5: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Betul. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
7: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: apaan?
1: 105 FM Reri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita ke informasi yang lebih ringan dan santai dan ya sedikit menggelitik, teman Pro 2. Lucu sih, tapi ada yang seperti ini di luar nalar ya. Tidak habis pikir begitu, teman Pro 2, di luar nulur kalau anak Gen Z bilang. Ini mengenai salah satu brand besar di dunia, yaitu Balenciaga, yang menjual anting yang terbuat dari tutup botol. Harganya 7 juta, teman Pro 2. Apa yang bikin mahal? Coba kita buat sendiri aja kali ya. Nah, berarti ini yang mahal ini adalah sebuah karya ya, teman Pro 2. Jadi, Balenciaga itu kembali merilis aksesoris unik berupa anting berbentuk tutup botol bernama Balenciaga Battle Cup Earrings ya. Desain karya Demna Gvasalia ini terlihat seperti kerajinan dari barang bekas, namun dihias tulisan Balenciaga AH1819 dan dipasang pada anting metal yang bulky, teman berdua. Sebagai rumah mode yang dikenal dengan ide yang nyeleneh, Balenciaga membanderol aksesoris ini seharga 7 juta rupiah. Kira-kira layak dibeli atau justru lebih menarik kalau membuat versi kamu sendiri? Emang ya, kalau yang unik itu memang selalu dapat sorotan, teman Pro 2. Tapi kalau yang kayak gini ya gimana gitu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Pre2 di Jaga Malam sampai nanti di jam 12 malam. Kita lanjutin lagi untuk beberapa jenis-jenis parfum. Ini berdasarkan konsentrasinya teman Pre2 ya. Apalagi kalau malam minggu kayak gini, ngapel seseorang atau jalan sama someone, pengen dong harum terus ya kan. Okay, jadi extract the parfum teman Pre2 atau pure perfume. Jadi extract the perfume ini sering disebut sebagai pure perfume. Itu adalah bentuk perfume dengan kandungan minyak wangi tertinggi ya, kastanya paling tinggi. Karena konsentrasinya sangat tinggi, aromanya sangat intens. Berkembang perlahan di kulit dan biasanya membutuhkan hanya 1-2 semprotan saja, itu bakal tahan lama sepanjang hari atau malam. Jadi udah kebayangkan harganya ya. Konsentrasi minyak wanginya itu kurang lebih 20-40%, bisa lebih pada beberapa formula gitu ya. Ketahanan aromanya kurang lebih 10-24 jam, tergantung kulit dan komposisi juga. Untuk karakteristik perfume ini sangat kaya, intense, multi layer. Aromanya berkembang bertahan dari top, heart, base notes, dan cocok untuk acara spesial, momen formal. Pengguna yang menyukai wangi bold teman Pre2 kayaknya paling cocok sama extract the perfume ini. Lalu berikutnya ada parfum. Jadi kalau tadi extract the parfum atau pure parfum, berikutnya adalah parfum, parfum top ya. Level tertinggi konsentrasi essential oil, aromanya paling pekat, terus juga luxurious dan tahan lama bahkan hingga seharian. Konsentrasi minyak wanginya itu 20-40% ya. Ketahanan aromanya kurang lebih 10-24 jam. Karakteristiknya itu kaya, intens, aromanya berkembang perlahan, cocok untuk acara spesial, pemakaian elegan. Pengguna yang suka aroma bold juga boleh memilih parfum ya, yang level tertinggi konsentrasi essential oilnya teman Pre2 di bawah kastanya extract the parfum tadi gitu ya.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Oke.
6: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena tujuan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
9: ya masih panjang
8: gitu. Nah, okay. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah ini. Ada soal mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP 39 begitu.
9: Iya.

0: daun telang itu banyak khasiat.
1: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
0: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
1: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, the hits music station.

Masih ditemenin sama Nadila di Jaga Malam, teman berdua. Nah, berikutnya beberapa jenis parfum yang harus kamu ketahui berdasarkan konsentrasinya. Yang ketiga adalah yang biasa tertulis Eau de Parfum, teman berdua, atau EDP ya. Jadi ini adalah EDP ini punya aroma yang lebih kaya dan tahan lama karena konsentrasi esensial oil yang tinggi gitu ya. Jadi lebih cocok untuk kegiatan yang membutuhkan wangi yang tahan lama. Jadi konsentrasi minyak wangi yang dimiliki oleh EDP sendiri itu 15-20%, ketahanan aromanya kurang lebih 6-10 jam ya. Lalu karakteristiknya lebih intens, lebih deep, lebih fokus pada heart and bass notes, dan cocok untuk acara formal, penggunaan malam hari, dan kondisi ber-AC. Sedangkan EDP sendiri itu ideal bagi kamu yang sering berkegiatan di berkegiatan tatap muka ya, karena aromanya itu mudah berpindah ke orang lain. Jika kamu ingin memahami lebih lanjut perbedaan EDP dan EDT, kamu bisa mencari informasi gitu dulu ya sebelum membeli parfum tadi. Okay, itu untuk Eau de Parfum, teman berdua. Lalu selanjutnya coba tebak, kira-kira tipe apa lagi parfum yang mesti kita ketahui nih, teman berdua.

question berdua. Kalau tadi udah ada Eau de Parfum atau EDP. Berikutnya yang pasti kalau ada EDP berarti ada EDT ya, yaitu Eau de Toilette, teman berdua, atau EDT. Ini adalah sebuah jenis parfum yang populer karena aromanya ringan namun tetap tahan lama ya. Jadi dibanding sama EDP, Eau de Parfum sama Eau de Toilette ini itu adalah lebih tahan lama itu Eau de Parfum sendiri, teman berdua. Kalau Eau de Toilette ini jenis parfum yang populer karena aromanya ringan namun tetap dia tahan lama juga, tapi dia lebih ringan gitu ya. Biasanya dipakai untuk penggunaan sehari-hari dan lebih fleksibel kayak gitu. Dia punya 5 sampai dengan 15% konsentrasi minyak wangi, ketahanannya kurang lebih 3 sampai dengan 6 jam. Karakteristik fresh, bright, biasanya fokus pada top and hard notes. Cocok untuk kantor, hangout, aktivitas hari, siang hari ya. Itu kalau EDT, kalau EDP itu lebih ke malam hari dan penggunaan di kondisi ber-AC sih, teman berdua. Lalu ada The Collange ya, atau EDC, teman berdua. Jadi parfum dengan konsentrasi terendah dan aroma yang paling ringan ini cocok untuk penggunaan casual atau saat kamu ingin wangi yang tidak terlalu mencolok ya. Dan konsentrasi minyak wanginya itu hanya 2 sampai dengan 4%. Ketahanan aromanya 1 sampai dengan 2 jam. Karakteristiknya itu ringan, segar dan tidak overpower. Cocok untuk cuaca panas, aktivitas harian, penggunaan yang suka wangi soft, ini boleh teman berdua. Kayak gitu. Oke. Okay. Ada jenis-jenis. Lalu ada beberapa sih, ada beberapa sih teman berdua, ada Fridge ya. Ada The Center. Terus juga ada Splash and Aftershave dan masih banyak lagi. Tapi setelah ini kita bakal ke jenis-jenis parfum berdasarkan aroma. Jadi jenis-jenisnya ya berdasarkan aromanya. Kalau tadi jenis-jenis parfum berdasarkan konsentrasinya. Jadi ini memang harus mesti di save gitu ya, di save di handphone biar nanti beli parfum biar tahu gitu, tidak salah beli lagi ya teman berdua. Oke,

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
3: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
2: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Oke, pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
6: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
7: Apa tuh? Hambatan apa tuh dirasa?
6: Waktu-waktu sih. Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya. Ada yang sudah kerja, ada yang juga
5: sekolah.
6: Ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya. Kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki. Kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
5: Keren sih, itu aku lihat juga di...
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

parfum atau parfum sesuai dengan kepribadian kita itu agak-agak susah sih teman berdua kalau tidak menemukan yang cocok sih. Biasanya ada beberapa orang yang dia tuh pengen kalau malam hari wangi dia tuh beda, siang beda, siang beda, pagi beda, siang beda, malam beda, ya kan. Bahkan saya pernah ingat dulu teman berdua, saya punya atasan dulu, dia tuh kalau pakai parfum, waduh harum sekali. Tapi memang kayaknya parfumnya cocok untuk usia-usia yang udah tua ya, lansia gitu ya. Jadi dia itu kalau pakai parfum entah mungkin karena banyak atau memang aromanya sangat harum. Jadi dia itu kalau dia datang di satu tempat itu kita udah bisa tahu, wah ini ada bapak ini nih gitu. Bahkan saat dia udah pergi sekalipun baunya itu masih nempel di kursi teman berdua. Cius deh, serius ya. 2-3 hari itu masih kecium teman berdua. Bahkan kita tanya ini mereknya apa, dia tidak kasih tahu. Sampai sekarang masih penasaran sih. Oke, kita ngomongin lagi tentang jenis-jenis parfum teman berdua. Yang pertama, karena selain diklasifikasikan berdasarkan konsentrasi tadi, parfum juga dibedakan berdasarkan keluarga aromanya. Jadi dia juga punya family ya. Karena setiap kategori itu menawarkan karakter dan nuansa yang berbeda. Yang pertama adalah aroma floral. Aroma bunga yang feminim. Jadi kalau kamu mencari aroma floral itu adalah aroma bunga yang feminin, lembut dan romantis. Biasanya itu terdiri dari bunga-bunga populer seperti mawar, peony, lili atau jasmine. Karakteristiknya itu manis, lembut, feminin dan contoh notes-nya itu rose, peony, jasmine, lili. Cocok untuk acara romantis, penggunaan harian, kamu yang suka wangi manis elegan, aroma floral itu cocok buat kamu ya. Lalu ada fresh atau citrus. Aroma yang segar dan energik itu saya mengambil inspirasi dari buah-buah segar atau herbal. Karakteristiknya itu segar, bright, uplifting teman berdua. Dia itu ada lemonnya, ada bergamot, ada grapefruit, ada lemongrass. Dan cocoknya untuk cuaca yang panas, aktivitasnya outdoor, wanginya itu clean gitu, kayak habis mandi. Lalu ada fruity teman berdua. Fruity ini ya yang jelas dia adalah wangi buah yang manis, juicy dan juga playful. Jadi kayak ada kayak energik banget gitu ya. Biasanya memberikan kesan muda dan ceria. Karakteristiknya sweet, juicy, fun. Ada wangi buah pear, apple, peach ya, blackcurrant juga di sana. Ini untuk daily use atau penggunaan harian, acara santai, kamu yang suka aroma manis tapi ringan, nah fruity ini cocok ya. Lalu berikutnya aroma woody. Woody itu aroma kayu ya. Jadi aromanya itu hangat, arti maskulin dan sensual, yang biasanya ditemukan pada parfum unisex atau pria ya. Jadi karakteristiknya itu hangat, maskulin, deep. Dan ada cedarwood, sandalwood, amberwood. Cocok untuk malam hari, acara formal, kesan dewasa dan elegan.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self reward juga dong.
0: Self reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self reward itu bisa hal simpel, kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu termasuk

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Nah langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini.
2: Yes,
1: ya.
2: Betul banget.
1: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik begitu dari sudut pandang kamu?
2: Sudut pandang kok kamu kasar banget.
1: Sudut pandang. Lucu ya.
3: Kalau dilihat dari kacamata ya.
1: Yes.
3: Kacamata.
1: Bukan ya. Afgan ya?
3: Ya. Ya jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya lihat ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
1: Akademik
3: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah itu yang membedakan menurut saya, walaupun memang internet menyediakan itu tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selanjutnya nih teman berdua, kalau kamu penyuka wangi yang kaya, hangat, sensual dan sedikit spicy, biasanya terasa mewah dan intens, berarti kamu itu harus mencari parfum dengan aroma oriental. Jadi karakteristiknya itu warm, hangat ya, eksotik, sensual. Contohnya seperti vanilla, amber, cinnamon, rosin. Ini cocok untuk evening events ya, atau acara-acara di sore hingga malam, acara-acara spesial, suasana elegan kayak ngedansa dengan musik-musik seperti ini. Lalu ada aroma akuatik teman berdua. Ini kalau dari namanya aja akuatik ya, berarti dia itu kesannya segar dari air laut, dari air atau embusan angin pantai. Parfum ini sering terasa bersih dan juga modern, cocok untuk pengguna yang ingin wangi, wanginya itu ringan namun terkesan kontemporary dan juga energik. Jadi kalau habis pakai parfum itu kita ibarat bersih yang fresh gitu ya. Lalu karakteristiknya itu bersih, segar, airy, tidak terlalu manis atau berat. Terus di dalam di dalam aromanya tuh ada melon, ozonic accords, sea salt ya, aquatic aldehydes teman produa, terus ada cucumber juga. Cocok untuk siang hari apalagi cuaca panas, aktivitas outdoor, pengguna yang menyukai wangi clean ini cocok sekali ya. Terus ada aroma herbal teman produa. Aroma herbal ini terinspirasi oleh tanaman herbal dan dedaunan dan memberikan kesan segar namun lebih maskulin gitu ya. Jadi dia tuh karakternya lebih fresh dan herbal, clean. Terus ada lavender, sage, rosemary, dan cocok untuk parfum pria, aktivitas casual dan cuaca panas ya. Nah, lalu gimana cara memilih parfum yang tepat sesuai dengan pribadimu teman berdua? Well, itu yang bakal kita kupas lagi ya. Kayaknya malam ini topik kita spesial dan deep banget ya tentang parfum teman berdua. Jadi biar kamu itu menemukan sebuah parfum yang seperti menemukan identiti kamu gitu ya, identitas kamu teman berdua. Jadi ini saya banget nih. Jadi kalau orang, wah ini kayaknya ada Nadila lewat. Soalnya harumnya harum spicy misalnya kayak gitu. Okay, so guys, kita ke perunggu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah, itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi hilang. Gitu.
6: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
5: Jadi malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
6: Terumbu karang juga pasti
5: terumbu karang juga akan terganggu. Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi, jangan di sini karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak. Tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

sering atau masih bingung gitu ya untuk memilih parfum yang tepat untuk kepribadianmu, yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan kategori aroma favoritmu, teman Pro 2. Jadi kamu harus memulai dengan mengenali jenis aroma yang paling kamu sukai, seperti floral lembut, atau fruity yang manis, atau woody yang hangat, atau citrus yang segar. Nah, dari beberapa hal tadi atau pilihan tadi, mana nih yang paling apa namanya sesuai dengan kamu? Apakah yang lembut, yang manis, atau yang hangat, atau spicy, atau yang segar gitu ya? Karena kalau kita udah tahu preferensi aroma yang kita inginkan, itu akan memudahkan diri kita ya atau kamu untuk mempersempit pilihan parfum. Untuk memahami bagaimana aromanya berkembang di kulit, kamu juga bisa mempelajari perbedaan top, middle, and best notes agar tahu bagaimana parfum itu berubah dari awal pemakaian hingga beberapa jenis setelahnya. Wis, setelah ini kayaknya kita akan bisnis parfum deh ya. Nanti kapan-kapan kita ngundang ini ya, bisnis atau UMKM di bidang parfum, teman berdua. Lalu berikutnya, sesuaikan aroma dengan acara atau aktivitas. Jadi setiap parfum itu punya karakter yang cocok untuk suasana yang berbeda. Nah, misalnya aroma yang kuat itu bisa digunakan untuk acara formal di malam hari. Aroma kuat seperti yang spicy, yang hangat, yang woody. Aroma segar harusnya digunakan di siang hari atau di aktivitas luar ruangan ya. Untuk aroma yang lebih ringan, penggunaannya kasual sehari-hari. Lalu yang ketiga, coba coba parfum sebelum membeli. Jadi coba dulu sebelum membeli. Selalu uji parfum langsung pada kulit, karena setiap orang itu punya reaksi yang berbeda. Semprotkan sedikit ya, lalu tunggu beberapa menit untuk melihat bagaimana aroma itu berubah seiring waktu. Dan mulai dari top notes hingga best notes yang muncul setelah 1 sampai dengan 2 jam. Karena dengan cara ini kamu bisa mengetahui apakah parfum itu benar-benar cocok dengan kamu ya, apalagi dengan karakter kulit dan juga gaya kamu. Jadi biar tidak salah beli ya, harus coba dulu, teman berdua.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sampai saat ini ada nggak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
2: Kalau untuk kita sendiri kak, kita selama menjabat di tahun ini kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
1: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya. Oke.
2: Iya.
1: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita nggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
2: benar sekali.
1: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan cara hanya berharap terus.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, sepertinya perjalanan kita mengenai parfum sedikit panjang ya. Tapi walaupun panjang, tapi sangat bermakna sih teman berdua. Kenapa? Karena ini menambah wawasan serta pengetahuan dalam memilih parfum. Serasa kita udah profesional gitu ya. Okay. Dan berikutnya, cara memilih parfum yang tepat. Seperti tadi, ada beberapa cara. Lalu yang terakhir tadi Nadila sampaikan adalah coba parfum sebelum membeli dan pertimbangkan daya tahan aroma ya. Perhatikan resiko alergi atau sensitivitas. Nah, itu juga penting. Jadi bagi kamu pemilik kulit sensitif, selain pemilik hati yang rapuh, bagi kamu pemilik kulit sensitif, beberapa parfum dengan konsentrasi tinggi itu dapat menyebabkan iritasi. Karena itu sebaiknya lakukan patch test ya di area kecil sebelum memutuskan untuk membeli. Kalau kulit kamu mudah bereaksi, pilih parfum dengan formula lebih lembut dan atau konsentrasi yang tidak terlalu pekat ya, agar tetap aman digunakan. Nah, lalu ada cara mengaplikasikan parfum agar lebih tahan lama, teman produa. Yang pertama, gunakan setelah mandi saat kulit masih lembab. Karena mengaplikasikan parfum setelah mandi saat kulit masih lembab itu membantu aromanya menempel lebih baik karena kulit dalam kondisi bersih dan siap menyerap wangi. Terutama bila kamu menggunakan lotion tanpa aroma sebelumnya gitu ya. Lalu semprotkan pada titik nadi seperti di leher, pergelangan tangan, belakang telinga. Nah, makanya tadi kamu harus memilih bahan yang tidak beresiko alergi atau sensitivitas ya di kulit kamu. Lalu hindari menggosok parfum setelah disemprotkan ya. Karena menggosok parfum setelah disemprotkan di misalnya area tangan dan lain sebagainya itu dapat merusak komposisi aromanya teman berdua dan membuat parfumnya wanginya cepat memudar. Kalau pakai parfum yang sesuai dengan diri kita itu wah kayak berasa bersinar gitu ya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Prime Radio ya, ini yang paling terakhir ya, karena kita udah dibatasi sama waktu. Untuk mengaplikasikan parfum agar lebih tahan lama, jangan menggosok parfum itu setelah disemprotkan. Jadi jangan digosok-gosok, misalnya kalau kamu baru menyemprotkan di nadi, lalu gunakan teknik layering dengan produk beraroma senada. Kalau kamu ingin aroma bertahan lebih lama, gunakan teknik layering dengan memadukan shower gel, body lotion, atau Hermes ya, yang memiliki aroma senada agar wangi yang dihasilkan lebih konsisten dan juga tahan lama gitu. Jadi perpaduannya indah, asik. Lalu sebenarnya banyak ya rekomendasi parfum yang bisa kamu gunakan, tapi tidak akan saya sebutkan di sini ya, karena nanti jatuhnya ngiklan lagi. Okay, so guys, itu dia panjang ya informasi malam ini mengenai parfum. Totalnya ada 14 jenis parfum, mulai dari konsentrasinya, aromanya, dan cara memilih sampai dengan cara menggunakannya. Semoga bermanfaat teman produa. Dari cara, biasanya kan sebuah bisnis itu dimulai dari hal yang kita cintai. Awalnya pengguna, lama-lama kita bisa membangun sebuah bisnis. Jadi dari informasi-informasi seperti ini, oh kita jadi tahu gitu tentang parfum itu sendiri. Lalu kecintaan akan parfum mungkin akan mendorong kita untuk membuka sebuah usaha atau bisnis gitu ya. I hope so, teman berdua. Okay, so guys, saya Nadila. Terima kasih untuk kebersamaan kamu. Program terakhir berdua malam ini ada jazz music yang bisa kamu nikmatin ya, sembari beristirahat sampai nanti kita tutup siaran di jam 12 malam.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu 28 Juni 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustaz bersama Kakak Ustaz Irwan Sandi. Tahukah antum semua siapakah pemuda yang kuat itu? Pemuda yang kuat bukanlah pemuda yang mampu berlari bermil-mil jauhnya, mampu mendaki gunung, melewati lembah, bahkan mampu menyeberangi lautan luas. Pemuda yang kuat bukanlah pemuda yang mempunyai otot yang besar, yang mampu mengangkat barbel ataupun beban yang berat sekalipun. Pemuda yang kuat bukanlah pemuda yang sehat fisik, jiwa dan raganya. Tetapi pemuda yang kuat ialah pemuda yang ringan langkahnya untuk berjamaah di masjid. Pemuda yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamassalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Yang artinya, hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sahabat kreatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun fenomena yang terjadi saat ini ialah banyak anak-anak muda memakmurkan dan meramaikan tempat-tempat hiburan, baik itu kafe, diskotik, bar, tempat karaoke dan sebagainya, tapi enggan memakmurkan rumah-rumah Allah. Banyak saat ini kita lihat anak-anak muda kita mampu memandangi layar ponselnya hingga berjam-jam lamanya, tapi tak mampu menatap bahkan sekedar membasahi bibirnya dengan kalamullah, dengan bacaan Al-Quran. Banyak saat ini pemuda kita ketika mendengar dering handphonenya, maka ia bergegas segera menjawab panggilan tersebut, tapi tatkala panggilan Allah untuk sholat ia enggan dan mengacuhkan. Tatkala muazin berkumandang hayyalus sholah, marilah kita sholat, ia asyik dengan gamenya, ia asyik dengan jajetnya, bahkan seruan Allah hingga diulang dua kali, hayya ala sholah, tapi ia masih sibuk dengan aktivitasnya, dia sibuk dengan pekerjaannya. Padahal janji Allah bagi orang-orang yang menunaikan sholat, hayya ala falah, marilah menuju kemenangan. Allah janjikan kemenangan bagi kita, tapi kita enggan, kita ogah dan kita dengan bangga menolak itu semua. Padahal jikalau prestasi di dunia saja kita begitu bangga, semisal dalam suatu perlombaan kita dinyatakan sebagai pemenang, maka begitu luar biasa kebahagiaan yang kita alami. Maka tentu haruslah kita lebih mengejar prestasi dan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kreatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah hakikat dari penciptaan manusia ialah tidak lain untuk beribadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Hidup ini singkat sahabat, hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Hanya berkisar 1,5 jam saja perhitungan akhirat. Sesingkat kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tetapi kita enggan memanfaatkan waktu singkat itu untuk meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tausiah bersama Kakak Ustaz setiap hari jam 5 pagi hanya di 105 RRI Pro 2 FM Palu.
0: Terbaik.

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget.
4: Teman-teman.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dekes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpakah di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
1: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan anggaran 6,26 triliun rupiah untuk program magang dan vokasi nasional tahun 2026. Dana itu difokuskan meningkatkan kompetensi dan memperluas penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan. Sebesar lebih dari 4 triliun rupiah, teman Pro 2 dialokasikan khusus untuk program magang yang menyasar 150 ribu peserta. MD Pictures membawa film horor 402 Rumah Sakit Angker Korea ke panggung internasional setelah terpilih tayang di Busan International Fantastic Film Festival 2026. Film tersebut juga mendapat kehormatan menggelar world premiere pada ajang perfilman bergengsi yang berlangsung di Korea Selatan dan dijadwalkan berlangsung pada 3 Juli 2026 mendatang. Terakhir teman Pro 2, serial live action Avatar The Last Airbender dipastikan akan berlanjut ke musim ketiga yang sekaligus menjadi musim terakhirnya. Proses produksi musim tersebut telah selesai dilakukan dan para pemain bahkan telah merayakan berakhirnya syuting pada November lalu. Musim ketiga ini akan melanjutkan cerita dari akhir musim kedua yang berakhir dengan cliffhanger besar teman Pro 2. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Selamat pagi teman Kota Palu gitu ya. Selamat Happy Sunday beautiful people. Selamat menikmati indahnya fajar di hari Minggu yang super santai, damai dan juga penuh kehangatan bareng sama Iyek Maulana yang bakal menemani awal hari libur kalian semua teman Pro 2 biar tetap seru, rileks dan juga pastinya penuh energi positif. Langsung mengedar dari studio 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Buat kamu semua yang subuh tadi udah rajin banget gitu ya bangun buat jalan santai atau sepedaan gitu nyari udara segar di sekitaran rumah kamu yang lagi berburu kuliner nih teman Prodo, yang mungkin sekarang di jam 6:15 menit waktu Indonesia Tengah ini udah pada berburu gitu ya di kampung nelayan sana. Biasanya kan kalau pagi-pagi gini jadi ajengnya orang-orang buat, apalagi hari Minggu ya teman Prodo, untuk nyari sarapan di kampung nelayan. Masih ada ya teman Prodo kayaknya di sana. Biasanya pagi-pagi gini tuh yang jualan pasti ibu-ibu yang jualan putu, nasi kuning, ada pisang goreng juga. Pagi-pagi udah lapar saya teman Pro 2 ya. Dan juga mungkin buat kamu yang minggu ini dibuka dengan Car Free Day-an di Fatulemo teman Pro 2, semangat. Harus cari keringat di hari minggu ini teman Pro 2 ya. Gak ada kata gak produktif meskipun hari libur ya teman Pro 2. Tapi juga mungkin buat kamu yang niatnya menjadikan hari minggu ini sebagai hari rebahan internasional dan masih enggan buat beranjak dari kasur, it's okay. Hari ini hari kamu, jadi nikmati dengan cara terbaik versi diri kamu teman Pro 2. Selama beberapa jam ke depan tentunya ditemani tenangnya di udara minggu kali ini, saya bakal menemani aktivitas santai kamu dengan deretan lagu-lagu menarik gitu ya, yang paling adem plus obrolan-obrolan ringan seputar tips-tips mungkin ya, informasi-informasi menarik juga yang bakal saya hadirkan di ruang dengar kamu teman Pro 2. Nah biar makin akrab teman Pro 2, yuk absen pagi dulu, kamu lagi menikmati hari minggu ini di mana gitu, dan apa rencana seru kamu di hari minggu ini buat refresh pikiran kamu sebelum ketemu hari Senin besok lagi teman Pro 2. Langsung aja kirimin di WhatsApp kita di 0811456031 atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga boleh kirimin di aplikasi RRI Digital di live chat kita teman Pro 2. Sembari menunggu pesan-pesan santai dari kalian semua masuk teman Pro 2, mari kita buka lembaran baru di hari Minggu ini yang cerah gitu ya dengan satu lagu dari Rosa, ada Serasa X Juwita.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self reward juga dong.
0: Self reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self reward itu bisa hal simpel, kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sebenarnya Gampiri Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.

0: Interaksi Lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampir Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua, di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gampir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah tersebut.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Yang biasanya pagi-pagi gini teman Pro 2 udah pada berkeliaran gitu ya, udah sibuk gitu cari tempat buat nongkrong ataupun mungkin tempat buat jajan gitu ya, cari-cari sarapan pagi hari teman Pro 2. Nah biasanya kan kalau keluar gitu kan pasti kita perluin bensin gitu ya teman Pro 2. Apalagi kan kalau di Indonesia sekarang isu-isunya bensin Pertamax ya udah pada naik gitu harganya di kisar 16.000 berapa gitu teman Pro 2. Nah jadi menyambung informasi dari yang udah saya bilang nih teman Pro 2, ini satu ada satu informasi menarik yang juga ini bisa jadi adalah solusi gitu teman Pro 2 di balik dari keresahan kita semua sebagai pengguna Pertamax yang harganya sudah lumayan melambung tinggi gitu ya teman Pro 2. Nah ini sebenarnya bukan sebuah sekedar kebijakan substitusi energi biasa aja teman Pro 2, melainkan kalau kita gini teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal masa depan Indonesia, sorry kita udah bahas yang seberat ini gitu ya di pagi hari, tapi nggak apa-apa teman Pro 2, ini juga menjadi informasi yang baik juga buat kamu simak di pagi hari teman Pro 2. Kalau kita ngomongin soal masa depan Indonesia, ada satu kebijakan super yang yang bakal diketuk palu gitu ya dalam beberapa hari ke depan teman Pro 2, tepatnya di Juli 2026 besok. Nah ini kita bakal bahas tentang langkah berani pemerintah menerapkan program B50. Ini tuh bukan sekedar kebijakan substitusi energi biasa teman Pro 2, melainkan cerminan tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan juga untuk memutus ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara kita teman Pro 2. Kebijakan ini tentu juga patut kita dukung penuh teman Pro 2, tapi wajib kita kawal bareng-bareng agar eksekusinya berjalan dengan presisi teman Pro 2. Nah, transisi menuju B50 ini ternyata menghadapkan pemerintah pada realitas data yang menantang teman Pro 2, karena berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional kita saat ini berada di angka 2,215 juta kiloliter teman Pro 2. Sementara itu, kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan bakal menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini jelas jadi PR sekaligus peluang besar bagi industri hilirisasi untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi secara masif teman Pro 2. Selain urusan kapasitas pabrik, stabilitas rantai pasok bahan baku ini juga menjadi fondasi utamanya teman Pro 2. Ketergantungan pada crude palm oil atau CPO menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim gitu teman Pro 2. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik diproyeksikan melonjak jadi 26 juta ton pasca implementasi B50 teman Pro 2. Nah, kalau kita relasikan dengan isu lokal belakangan ini, lonjakan kebutuhan domestik ini pasti bakal menggeser komposisi ekspor kita loh teman Pro 2. Dan juga tantangan fiskal otomatis akan mengemuka mengingat subsidi biodiesel selama ini masih bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan juga konsumsi domestik ini berada di dalam titik krusial teman Pro 2. Ini adalah momen krusial bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan dan juga berkelanjutan agar program ini tentunya tidak rentan ambruk sekedar karena bergantung pada pasar ekspor yang volatil teman Pro 2 ya.

0: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kalau saya sih awal mulanya kan karena trauma ya.
5: Oh, trauma lagi?
4: Iya, betul.
5: Wow, ini gimana ya traumanya? Bisa dijelaskan gitu.
4: Iya, pernah lihat video di beberapa ini yang lagi tren ya. Anak-anak itu di bawah usia 10 tahun sudah kena ginjal.
5: Riwayat penyakit lagi gitu ya.
4: Riwayat penyakit. Kemudian dari situ itu karena minum obat-obatan kayak sirup atau tablet ya. Sudah di ini
6: yang manis mungkin kali ya.
4: Iya. Kemudian jadi kayak takut untuk minum obat-obat. Nah, jadi kalau sakit itu nggak pernah minum obat gitu, yang tablet atau semacam sirupnya. Nah, kemudian
6: kalau saya anu sebentar, kalau Kakak Ayu ini kan dia masuk apa namanya rekrutmen kemarin, Kak. Nah, jadi kalau untuk meraciknya itu memang kita apa sudah ajar gitu dari saya sendiri gitu. Jadi kita di mana? Di Rempas Rasa ada 3 orang, Kak. Tiga orang. Jadi itu semuanya menghandle racik minuman juga. Jadi kalau kopi kan biasa disebutnya barista ya, Kak.
5: Barista ini apa? Saya penasaran juga tahunya.
6: Kalau peracik minuman rempah itu acaragi, Kak.
5: Oh, acaragi.
6: Iya.
5: Itu istilah dari mana? Apakah
6: tapi memang kalau acaragi itu sudah ada di anu Kak kamus. Kamus besar
5: KBBI.
6: Acara.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Jadi kita berbicara soal B50 teman Pro 2 ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang adalah solusi gitu ya teman Pro 2. Nah ini katanya media ini teman Pro 2 memandang kalau kunci keberhasilan B50 ini terletak pada 3 pilar utama teman Pro 2. Sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan juga yang paling penting buat kita masyarakat awam yaitu penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dan dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Nah, jadi ngomongin soal kualitas bahan bakar teman-teman Pro 2, isu ini pasti langsung bikin ketar-ketir para pemilik kendaraan termasuk anak muda Kota Palu yang hobi modifikasi mobil diesel atau truk angkutan logistik gitu ya, yang tiap hari lewat jalur Trans Sulawesi ini juga biasanya yang sering meramaikan atau memadatkan jalan gitu teman-teman Pro 2, apalagi kalau sore itu mobil-mobil angkutan logistik tuh udah pasti banyak gitu ngantri solar teman Pro 2, yang akhirnya ini bikin lumayan bikin macet jalan juga teman Pro 2, apalagi kalau mungkin buat kalian yang sekitaran Palu Utara gitu teman Pro 2, Mamboro, Kaimalue, Taweli, yang kalau sore tuh pulang kantor pasti udah pasti dijamin rame tuh jalan teman Pro 2 dengan angkutan logistik yang memadati jalan di Pertamina gitu teman Pro 2. Nah, apa ya, bicara soal B50 teman Pro 2 ini, kalau nanti B50 ini resmi jalan, jaminan kualitas itu nanti harga mati teman Pro 2, jadi jangan sampai niatnya mau mandiri energi tapi malah bikin dompet masyarakat boncos karena bolak-balik masuk bengkel buat servis injektor gitu. Tapi kita percaya teman Pro 2 dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, juga akademisi B50 ini tentunya bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang dan juga inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan juga berdaulat. Mari kita dukung bersama teman Pro 2 langkah monumental ini dengan optimisme yang berbasis data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Melihat kesiapan Indonesia menyongsong era B50 per Juli besok, bikin kita sadar teman Pro 2 kalau transisi energi bersih itu butuh gotong royong dan kesiapan teknologi yang matang teman Pro 2 ya.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit.
1: Apa
0: mental
1: itu
0: mental yang lemah banget? Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kalau saya sih awal mulanya kan karena trauma ya.
5: Oh, trauma lagi?
4: Iya, betul.
5: Wow, ini gimana ya traumanya? Bisa dijelaskan gitu.
4: Iya, pernah lihat video di beberapa, ini yang lagi tren ya. Anak-anak itu di bawah usia 10 tahun sudah kena ginjal.
5: Oke, riwayat penyakit lagi gitu ya.
4: Riwayat penyakit. Kemudian dari situ, itu karena minum obat-obatan kayak sirup atau tablet ya. Sudah di ini.
1: Yang manis mungkin kali ya.
4: Iya. Kemudian jadi kayak takut untuk minum obat-obat. Nah jadi kalau sakit itu nggak pernah minum obat gitu, yang tablet atau semacam sirupnya. Nah kemudian
1: Kalau saya anu sebentar, kalau Kakak Ayu ini kan dia masuk apa namanya rekrutmen kemarin Kak. Nah, jadi kalau untuk meraciknya itu memang kita apa sudah ajar gitu dari saya sendiri gitu. Jadi kita di mana? Di Rempas Rasa ada 3 orang Kak. Tiga orang. Jadi itu semuanya handle racik minuman juga. Jadi kalau kopi kan biasa disebutnya barista ya kan?
5: Barista ini apa? Saya penasaran juga tahunya.
1: Kalau peracik minuman rempah itu acaragi Kak.
5: Oh, acaragi.
1: Iya.
5: Itu istilah dari mana? Apakah
1: tapi memang kalau acaragi itu sudah ada di anu Kak, kamus besar
5: KBBI.
1: Iya. Okay. Acaragi.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
6: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
7: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
6: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Udara Kota Palu Teman Pro 2 makin bersinar dan makin menyala aja nih di pagi hari ini Teman Pro 2 di jam 7 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah. Nah biar makin terbakar lagi nih semangatnya Teman Pro 2, saya bakal ngasih update terbaru lagi dari dunia Piala Dunia 2026 Teman Pro 2 ya. Dari laga hidup mati pamungkas di grup L, timnas Kroasia akhirnya sukses menjaga peluang mereka untuk melaju ke fase gugur setelah secara dramatis gitu ya mengalahkan Ghana dengan skor tipis 2-1 Teman Pro 2. Sejak awal babak pertama, tim berjuluk Vatreni ini tampil menekan dan berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-31 lewat tendangan roket jarak jauh Petar yang meluncur deras tanpa bisa dihalau kiper Ghana. Gol itu bikin anak asuh Zlatko Dalic tampil super percaya diri dengan pertahanan rapatnya sampai turun minum Teman Pro 2. Tapi memasuki babak kedua, Ghana tidak tinggal diam. Mereka menaikkan intensitas serangan sampai akhirnya sukses menyamakan kedudukan di menit ke-73 lewat gol Derek Lukasen. Gol penyeimbang ini sempat bikin senam jantung karena wasit harus meninjau VAR dulu sebelum akhirnya dinyatakan sah dan juga skor berubah satu sama. Nah, disinilah mentalitas Vatreni ini diuji. Tidak butuh waktu lama Teman Pro 2, pada menit ke-83 Kroasia kembali unggul lewat sundulan maut Nikola Vlasic yang memanfaatkan umpan sepak pojok terukur dari sang maestro Gaik Luka Modric Teman Pro 2. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini bikin Kroasia bernafas lega menjaga asa lolos ke babak 32 besar. Sedangkan nasib Ghana sekarang benar-benar di ujung tanduk dan juga bergantung penuh pada hasil akhir klasemen grup L Teman Pro 2. Kroasia yang punya mentalitas baja dan juga umpan sepak pojok magis dari

Luka Modric gitu ya di menit-menit krusial. Tadi juga ini benar-benar membuktikan kalau klasik is permanen ya teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 mungkin yang lagi dengerin program Spada pagi hari ini, melihat Kroasia sukses menang 2-1 berkat assist Modric gitu ya, menurut kamu sejauh mana sih melangkahnya tim veteran ini di fase gugur nanti? Apakah mereka bisa mengulang keajaiban edisi-edisi sebelumnya? Ayo, kalian juga mungkin punya prediksi-prediksi lain gitu ya, terkait dengan Piala Dunia yang sudah bergulir gitu. Bisa kirimin prediksi kalian di WhatsApp kita di 081-1456-03-105, atau kalian bisa DM Instagram di @pro2palo, dan juga boleh banget dari live chat kita di aplikasi RRI Digital yang mungkin belum punya teman Pro 2, silahkan di download di App Store dan juga Play Store kamu.

0: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Itu seperti apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu, seperti apa?
3: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari keseharian ini pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Makin menghangat aja teman Pro 2 di pagi hari ini barengan sama Yuk Maulana yang tentunya menemani hari Minggu kamu, teman Pro 2. Di Miami Studio Stadium gitu ya, teman Pro 2 bakal jadi saksi bisu bentrokan dua raksasa yang bakal bikin mata dunia tidak berkedip sama sekali nih, teman Pro 2. Dari lanjutan match day ketiga grup K Piala Dunia 2026 bakal kita juga bakal disuguhkan nih, teman Pro 2, dengan laga super big match Portugal menantang Kolombia. Ini tuh bukan sekedar laga biasa aja, teman Pro 2, melainkan duel penentuan siapa yang berhak keluar sebagai penguasa tahta tertinggi alias juara grup K. Kolombia sebenarnya sudah aman mengantongi tiket babak 32 besar setelah menyapu bersih dua laga awal dengan 6 poin. Tapi Los Cafeteros, teman Pro 2, tetap mengincar kemenangan demi status juara grup. Sementara Portugal yang dilatih Roberto Martinez posisinya sekarang tertinggal 2 poin dari Kolombia dan juga wajib menang kalau mau finish di posisi teratas sekaligus menghindari jalur fase gugur yang lebih horor. Laga ini juga, teman Pro 2, tentunya benar-benar bakal memanjakan mata kita karena mempertemukan deretan pemain elit dengan kualitas individu yang luar biasa. Kolombia di bawah asuhan Nestor Lorenzo bakal mengandalkan kreativitas sang kapten James Rodrigo serta kecepatan meledak-ledak dari Luis Diaz di sektor sayap. Kembalinya Kolombia di panggung Piala Dunia setelah sempat absen, teman Pro 2, di Qatar 4 tahun silam 2022 lalu terbukti berjalan sangat positif gitu, teman Pro 2. Mereka membuka turnamen dengan melibas Uzbekistan 3-1 sebelum akhirnya menundukkan Kongo dengan skor tipis 1-0. Di kubu sebelah, teman Pro 2, Portugal datang dengan skuad bertabur bintang mulai dari Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias hingga sang mega bintang abadi yang tetap menjadi pusat perhatian walau sudah berusia 41 tahun, siapa lagi? Cristiano Ronaldo, teman Pro 2. Perjalanan Portugal di fase grup ini sebenarnya belum sepenuhnya konsisten. Mereka sempat ngamuk besar gundulin Uzbekistan, teman Pro 2, dengan 5-0, di mana CR7 sukses cetak brace, tapi setelah itu malah ditahan imbang satu sama dari Kongo, teman Pro 2, yang memperlihatkan adanya celah di lini belakang mereka. Makanya Bruno Fernandes dan juga Bernardo Silva bakal punya tugas berat nih buat mengatur ritme permainan sejak awal demi meredamkan skema transisi cepat Kolombia yang terkenal sangat mematikan. Pertarungan di lini tengah antara Richard Rios dan juga Jefferson Lerma melawan lini tengah Portugal dipastikan bakal berlangsung super sengit dan juga penuh adu fisik, teman Pro 2. Melihat rekam jejak performa dari kedua tim, banyak pengamat yang memprediksikan laga ini bakal berjalan ketat dengan skor tipis nih, teman Pro 2, 2-1 untuk keunggulan Portugal. Kalau kalian gimana nih, teman Pro 2? Berapa prediksi kalian untuk pertandingan Portugal melawan Kolombia nanti?

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
4: Pasti banyak dong ya. Mm-hmm. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
3: Iya benar.
5: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
4: Sosial media benar.
5: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
4: Oh.
5: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya, jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
4: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
5: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak, tanya
4: interaksi
5: jawab,
4: langsung ya
5: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
3: Jadi
5: jadi untuk kayaknya atensi mereka lah yang kita ambil gitu.
4: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
5: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena saat Taichan ini kan segmented banget.
4: Segmented benar.
5: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu, yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
3: Iya
5: gitu.
3: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
4: Anak Gen
3: Z.
4: Oh, oke. Okay.
3: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.